0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Jakarta pada Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan, selain mengukuhkan 52 anggota Paskibra tingkat Provinsi Papua Selatan, pemerintah daerah juga mengirimkan 2 pelajar untuk bertugas di tingkat pusat. 2 wakil Papua Selatan tersebut yakni Vincentius Rinaldi Oyolmen sebagai perwakilan putra dan Christine Andikan sebagai perwakilan putri. Nama keduanya tercatat dalam daftar 76 calon anggota Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Keikutsertaan 2 pelajar Papua Selatan di tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Papua Selatan. Keduanya membawa nama daerah sekaligus menjadi representasi generasi muda Papua dalam menjalankan tugas penting pada upacara kenegaraan. Apollo berharap keikutsertaan pelajar Papua Selatan di tingkat pusat dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus beradaptasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Sebanyak 76 anggota Paskibra tingkat pusat tahun 2026 dari 38 provinsi telah dikukuhkan di Istana Negara pada Sabtu 15 Agustus 2026. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026. Info berikutnya, pemerintah Kabupaten Merauke melalui panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyiapkan pasar malam sebagai salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 Agustus 2026 di kawasan Kapsul Waktu Merauke dengan melibatkan pelaku UMKM, perangkat daerah TNI Polri, BUMN, BUMD, serta masyarakat. Anggota Seksi Hiburan dan Pasar Malam HUT RI ke-81 Kabupaten Merauke, Erik Rumlus, mengatakan kapasitas lokasi menjadi pertimbangan panitia dalam membatasi jumlah peserta UMKM yang berjualan. Selain pasar malam, kegiatan juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang menampilkan berbagai program dan hasil pembangunan di Kabupaten Merauke. Erik Rumlus menjelaskan pasar malam juga akan menghadirkan panggung hiburan yang mengutamakan keterlibatan seniman lokal, khususnya orang asli Papua. Sekitar 10 grup band dan 8 rapper telah mendaftar dengan komposisi penampil yang didominasi seniman OAP. Selain itu akan ditampilkan tarian dari etnis Marin dan berbagai kesenian Nusantara. Menurutnya, pameran pembangunan juga akan melibatkan TNI, perangkat daerah BUMN, perbankan, serta pelaku usaha OAP dan Nusantara. Masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan tanpa dipungut biaya. Sementara para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas tempat berjualan secara gratis. Erik Romulus juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan meluncurkan kegiatan Car Free Day. Sudah meluncurkan kegiatan Car Free Day pada 15 Agustus 2026. Kegiatan direncanakan berlangsung secara berkelanjutan setiap Sabtu dan Minggu pagi dengan penutupan jalan di sekitar kawasan kantor bupati hingga area Jalan Brawijaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat berolahraga tanpa kendaraan. Untuk memastikan keamanan, panitia telah berkoordinasi dengan Polres Merauke, Satpol PP dan Kodim. Pengamanan tidak hanya dilakukan di dalam kawasan Kapsul Waktu, tetapi juga di sekitar lokasi hingga sepanjang Jalan Brawijaya di kawasan kantor bupati Merauke. Erik mengimbau masyarakat untuk hadir dan menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak membawa senjata tajam maupun benda berbahaya. Masyarakat diharapkan dapat menjadi polisi bagi diri sendiri dengan menjaga sikap dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya. Masyarakat dapat mengunjungi pasar malam mulai tanggal 14 Agustus pukul 17 waktu Indonesia Timur hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga tanggal 17 Agustus. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat mendukung para UMKM sekaligus memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Merauke. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Ini belum seberapa, Intan. Nanti kau rasakan yang lebih sakit lagi.
1: Salah aku apa, Agnes? Sakit,
0: kau sakit. Kau tanya, apa,
1: Agnes? Tolong, Agnes.
0: Rasakan ini jabatan aku, biar tercabut semua rambutmu.
1: Agnes, tolong. Ampun.
0: Dasar miskin, sok cantik. Gak pantas kau sekolah di sini.
1: Maafin aku, tolong.
2: Aduh, jadi renung lagi. Tapi aku cuma bisa ngumpet dan lihat dari jendela kelas. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong Intan, Tuhan?
3: Baik, anak-anak, duduk di bangku masing-masing. Ibu mau absen dulu. Deo, Deo, sudah mau mulai pelajaran ini, kamu masih main HP, simpan. Kemana Intan teman sebelah kamu? Kenapa kok belum datang dia?
2: Ini bu, ini saya lagi chat dia bu, tapi belum dibalas. Kayaknya dia nggak datang, sakit mungkin bu. Soalnya kemarin saya lihat dia di jalan sempoyongan lemas, wajahnya juga pucat bu.
0: Allah, lemah, palingan anemianya kambuh bu. Si Intan kan penyakitan dari dulu, ya kan weh?
3: Sudah, sudah. Agnes, hapus makeup kamu. Sudah berkali-kali ibu bilang ya, kalau ke sekolah jangan pakai makeup. Mana tebal lagi. Hapus sekarang. Kita mulai pelajaran pertama.
2: Bu Tami, Bu.
3: Ada apa, Deo? Kenapa kamu lari-lari?
2: Bu, saya mau melaporkan sesuatu tentang Intan.

0: Intan? Kok kamu udah di rumah?
1: Iya, Bu. Bu Guru tadi mau rapat, jadi Intan pulang cepat.
0: Oh, gitu. Tapi, Nak, wajah kamu kok pucat? Kamu sakit?

0: Apa, Deo? Tadi bilang laporan tentang siapa?
1: Eh, Deo, ketua kelas. Ngapain di sini? Ayo, udah mau jam olahraga. Gak ganti baju kau?
2: Agnes, iya, ini mau ganti baju.
0: Mau laporan apa kamu, Deo? Ibu mau ke ruang guru nih.
2: Cuma mau laporan tugasnya udah selesai, Bu. Itu.
0: Oh, alah, Deo. Kan dikumpul besok tugasnya, bukan sekarang. Ya udah, sana. Kalian siap-siap ganti baju dulu. Pelajaran olahraga kita udah mau dimulai sebentar lagi.
1: Siap, Bu. Heh, Dio. Kau mau ngelapor apa tentang Intan? Hah? Awas aja kau ya, kalau kau bilang ke ibu guru. Ku buat juga kau kayak si Intan. Mau kau?
2: Enggak, Nes. Enggak, aku gak ada lapor apa-apa kok.
1: Pergi kau sana. Muak aku lihat kau. Awas kau ya, macam-macam. Ku bilang bapak aku nanti kau dikeluarkan kau dari sekolah ini.
2: Iya, Nes. Maaf jangan bilang Pak Kepsek, Nes. Aku masih mau beasiswanya untuk terus sekolah. Maaf ya, Nes.

0: ini tangan kamu, nak. Kaki kamu juga. Ini wajah kamu biru-biru semua, nak. Kamu diapain di sekolah? Hah? Kamu dihukum sama gurumu? Hah?
1: Enggak, Bu. Enggak kok. Ini cuma jatuh waktu pelajaran olahraga aja tadi di sekolah.
0: Bukan. Ini bukan karena jatuh, nak. Ini memar. Ini memar kena pukulan, Intan. Ini memar. Kamu dirundung di sekolah? Hah? Iya, Intan. Ya Allah. Siapa yang rundung kamu, nak? Siapa? Kenapa kamu gak laporkan ke gurumu, nak? Astagfirullahaladzim. Anakku jadi korban rundungan, ya Allah. Sini, nak. Kamu korban, Intan. Korban. Bukan pelakunya. Apa yang kamu perbuat sama mereka, Intan? Sampai-sampai kamu dirundung di sekolah, nak. Kamu ngelakuin apa, Intan?
1: Intan gak tahu, Bu. Salah Intan di mana. Kenapa Intan dirundung terus, Bu?
0: Lihat, tubuh kamu semua memar. Enggak. Gak boleh, nak. Kita harus laporkan ini. Gak boleh diam saja begini. Bilang sama ibu. Bilang. Siapa yang rundung kamu? Bilang sama ibu, Intan. Jawab, Intan.

0: Bu Tami?
1: Iya, Pak.
0: Tolong sampaikan ya ke semua wali kelas, jam istirahat nanti kita rapat ya.
1: Baik, Pak. Ibu, Bapak, wali kelas, pesan Pak Kepsek, jam istirahat nanti kumpul di ruangannya untuk rapat.
2: Bu, jangan Bu, jangan laporkan Bu. Ayo kita pulang aja Bu.
3: Enggak, Bu, enggak bisa dibiarin ini.
2: Pulang aja kita Bu.
3: Enggak, ayo. Enggak bisa dibiarin ini. Ini harus dilaporkan. Mana, mana ruang kepala sekolah? Mana?
1: Intan, ada apa ini? Kenapa?
3: Bu Guru Intan, di mana ruang kepala sekolah? Saya mau melaporkan anak saya korban perundungan di sekolah ini.
1: Perundungan? Siapa pelakunya? Tidak mungkin, Bu. Ini sekolah terbaik. Tidak mungkin ada perundungan.
3: Bu Intan, anak saya, Bu. Anak saya korban dari perundungan yang dilakukan temannya. Saya punya bukti-buktinya.
4: Aku harus kasih tunjuk video ini sama Bu Tami. Harus. Aku gak boleh takut sama ancaman Agnes. Perundungan di sekolah tidak boleh ada. Aku harus berani. Sebagai ketua kelas, aku harus melindungi teman-temanku. Intan, aku akan bantu kamu.
0: Ya, silakan masuk. Oh, Bu Tami. Ada apa, Bu?
1: Ini, Pak. Ada orang tua murid.
3: Permisi, Pak. Saya mau laporkan anak saya korban perundungan di sini.
0: Sebentar, Bu. Sebentar. Ada apa ini, Bu? Kenapa tiba-tiba menuduh sekolah kami yang melakukannya? Apa? Perundungan? Tidak, Bu. Tidak mungkin.
3: Lihat ini, Pak. Anak saya disiksa sama murid sekolah ini. Badan anak saya luka-luka, Pak. Banyak memar. Ini buktinya. Saya sadar, Pak. Saya memang orang yang tidak berada dan tidak punya, Pak. Dan anak saya ini masuk di sini karena beasiswa. Tapi bukan berarti saya diam untuk anak saya yang menjadi korban perundungan.
4: Itu Intan dan mamanya ngapain di ruang Kepsek?
1: Bu, tenang dulu, Bu. Kita cari tahu dulu.
3: Cari
1: apa?
3: Tahu gimana? Ini udah terbukti. Anak saya korban perundungan. Intan, kasih tahu guru dan kepala sekolah kamu ini, nak. Siapa teman yang mukulin kamu? Ngomong, Intan. Ngomong. Jangan kamu takut, nak. Ada ibu di sini. Jawab, Intan.
2: Itu.
4: Agnes, Bu. Teman kami, teman kelas kami, Bu. Agnes namanya. Saya ada bukti video Intan dipukulin. Ini, Bu,

0: Makasih ya udah bantuin aku. Udah ngebelain aku juga kemarin. Gak nyangka kamu berani untuk laporin perundungan Agnes terhadap aku.
1: Aku sebenarnya ketakutan juga sih, Tan. Tapi perundungan kan gak boleh dibiarkan. Aku lihat semuanya. Gak boleh diam aja saat ada teman yang dirundung. Walaupun aku juga diancam sama Agnes, tapi aku harus hentikan perbuatannya, Tan.
0: Harusnya aku berani juga seperti kamu ya. Aku korban perundungan, tapi aku terlalu pengecut untuk membela diri aku. Dan sampai sekarang aku gak tahu kenapa Agnes jahat sama aku.
1: Ya udah lah, Tan. Gak usah dipikirin. Lagian Agnes kan juga udah dikeluarkan dari sekolah dan udah dihukum karena perbuatannya. Dan gak disangka Capsek adalah ayahnya ya. Tapi syukurnya Capsek tidak membela anaknya yang pelaku perundungan itu dan tetap memberi hukuman.
0: Semoga tidak terjadi lagi ya, Deo, perundungan di sekolah kita. Dan semoga saja tidak ada lagi yang mengalami seperti aku. Karena sekolah tempat kita menimba ilmu, bukan

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tapi udah mau siang juga ya, pagi rasa siang. Soalnya panas sekali. Tapi kita berharap memang tetap panas sampai besok ya. Apalagi besok kan 17 Agustus. Pelaksanaan upacara berbagai instansi, termasuk juga pemerintah kita, pemerintah provinsi di Stadion Katalpal dan juga kabupaten di halaman kantor bupati ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan tentunya semarak kemerdekaan RI bisa kita rasakan sudah mulai dari sekarang nih, teman Pro 2. Oke, dan terima kasih ya untuk kamu semuanya yang sudah dengerin Pro 2 RRI Merauke pagi ini di program Spada. Berbagai informasi sudah Kakak Frankie hadirkan menemani suasana semangat Minggu pagi kamu. Jangan lupa juga untuk mengikuti siaran upacara atau detik-detik proklamasi ya. Nantinya besok di Pro 2 RRI Merauke, nanti kamu juga bisa ikutin ya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kamu. Iya. Dan juga tentunya kita juga berdoa agar negara kita menjadi negara yang semakin maju, sejahtera, pemimpin yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, baik itu di tingkat daerah hingga nasional ya, teman Pro 2. Kayak gitu ya. Setidaknya kita juga bisa menjadi pahlawan untuk negara ini. Ya, hal singkat sih, menjadi orang yang menolong, orang yang sabar, orang yang menghormati itu juga sudah menjadi pahlawan ya. Untuk hal kecil ya, mengisi kemerdekaan RI. Oke, dan akhirnya teman Pro 2, setelah ini ada Kak Wafa Alparizi yang bakal temenin kamu di santai siang dan sore ceria. Malam nanti ada Kak Donata Mahuze. Dan saya Kakak Frankie Wahel undur suara. Salam sehat, selamat hari Minggu. Dan dadah, bye-bye.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Hiburan lagu-lagu bintang radio.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi ini, seperti biasa, tidak ada yang terlalu spesial untuk sebagian orang. Namun tak demikian dengan Anissa, seorang gadis remaja yang akhirnya melanjutkan sekolah menengah atas kelas 3 setelah 5 bulan lalu berhenti sekolah karena sang bapak sakit. Kali ini bukan karena sang bapak sembuh Nisa kembali ke sekolah, namun karena sang ibu memaksakan agar Nisa kembali bersekolah saja. Karena sang ibu terlalu sayang terhadap Nisa yang mau tidak mau menjalani hidup sebagai anak juga sebagai tulang punggung keluarga. Berhenti sekolah untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara sang ibu seorang pembantu rumah tangga di perumahan mewah dekat rumahnya.
1: Pak, pagi ini Nisa sekolah. Nanti ibu juga akan ke rumah Bu Imel. Bapak di rumah sendiri gak apa-apa ya? Ini obat dan makanan seadanya udah ibu siapin.
2: Iya Bu, gak apa-apa. Maafkan aku ya Bu, karena jadi beban buat kamu dan Nisa. Harusnya aku yang bekerja.
1: Sudahlah Pak, yang penting Bapak minum obatnya. Doakan aku sehat-sehat biar tetap bisa bekerja dan Nisa anak kita bisa sekolah lagi Pak.
3: Bu, Nisa berangkat sekolah ya. Pak, obatnya jangan lupa diminum ya. Nisa tinggal sebentar. Selesai sekolah, Nisa langsung pulang kok, Pak.
2: Udah, Nak. Udah. Kamu jangan mencemaskan Bapak. Kan ada tetangga. Kalau ada apa-apa, Bapak juga gak sendirian. Nanti, Pak Ahmad temani Bapak. Sering kok dia kesini. Sudah. Kamu sekolah saja yang benar ya.
0: Bapak Nisa sudah lama tidak bisa bekerja sejak 5 bulan lalu karena terjatuh saat bekerja. Hingga kini kedua kakinya menjadi lumpuh.
4: Nisa! Ya ampun, akhirnya kamu kembali ke sekolah. Ih, rindu deh. Nisa, gimana kabar kamu? Bapak kamu gimana keadaannya? Ceritain dong, kita kan BFF, sahabat selamanya.
5: Nisa, kok lama banget sih baliknya? Kita kangen loh. Tiap kita ke rumah kamu, kamu tuh selalu gak ada. Kata ibu kamu, kamu kerja. Terus kenapa sih kamu susah jawab telepon kita? Kenapa Nisa? Cerita dong Nisa, cerita.
3: Sabar. Aku jawab satu persatu ya pertanyaan kalian. Tapi boleh gak aku masuk kelas dulu, terus kita duduk dulu gitu? Dasar emang para besti-besti aku nih.
6: Nisa, kamu harus lebih giat mengulang setiap materi pelajaran ya, karena kamu banyak sekali tertinggal. Ibu harap kamu mengerti dan bisa mengikuti ujian seperti teman kamu yang lainnya.
3: Baik Bu, akan saya pelajari semua materi yang tertinggal.
4: Kalau Nisa sih, kami yakin Bu, ketinggalan pelajaran aja dia mampu ngejar. Emang dasarnya pintar.
5: Emangnya kamu ya, Mai?
4: Enak aja.
0: Bel tanda pulang pun berbunyi dan semua anak-anak bersorak berhamburan keluar meninggalkan sekolah.
4: Eh, kemana nih? Masa langsung pulang aja sih? Yuk, kemana ke kita? Bosan kalau langsung pulang ke rumah.
5: Eh, iya yuk. Ayo Nisa, kita ngobrol-ngobrol yuk. Lama nih, kan kita gak dengar kabar kamu. Kita duduk di tempat biasa yuk. Kita ke Gerega Pompong, favorit kita.
3: Wah, sorry nih, aku harus langsung pulang. Bapak aku kan sendiri di rumah, ibuku juga kerja. Aku gak bisa ikut kalian nih.
5: Yah, sedih deh gak ada kamu Nisa, gak seru. Padahal selama kamu gak ada, kami juga gak kesana loh, Sa. Udah lama kita gak ke Gerai Kepompong.
4: Kalau kami yang ke rumah kamu, boleh dong? Gimana?
3: Iya, boleh. Tapi rumahku sempit dan panas loh.
5: Kita duduk di luar biar adem sambil makan rujak kesukaan kita, ya kan Mai?
4: Kamu yang traktir kan? Asik! aku tambah apa ya? Batagor, kebab, es teh manis, apa lagi ya?
5: Ah, banyak banget! Lapar, woi!
4: Aku doyan!
0: Begitulah persahabatan mereka saling mengisi satu sama lain, saling mengerti dan selalu membantu saat sedang kesusahan. Tiba di rumah Nisa.
3: Eh, masuk dulu yuk. Maaf ya, sempit dan kecil rumahnya.
4: Rumah kamu mungkin kecil, Sah. Tapi keluarga kamu hangat banget ya. Nggak kayak di rumah aku. Rumah besar, tapi seperti nggak ada orangnya. Masing-masing semuanya sibuk sendiri.
5: Udah, nggak usah sedih. Ada aku, kita sama. Mai, ke situ yuk. Adem nih di bawah pohon mangga.
3: Pak, Nisa pulang. Udah makan dan minum obat?
2: Udah. Tadi seharian Bapak ditemani Pak Ahmad. Dia baru aja pensiun. Jadi Bapak ada temannya di rumah. Ada kawan untuk ngobrol. Itu siapa? Teman-teman sekolah kamu?
3: Iya Pak, mereka main ke rumah. Sekalian kami mau belajar untuk ujian akhir. Gak apa-apa ya Pak, kalau Nisa ajak teman Nisa ke rumah. Bapak gak keganggu kan?
2: Ya gak apa-apa lah nak. Kamu kan juga harus belajar sama mereka. Kamu pastinya banyak ketinggalan pelajaran kan? Yaudah, sana.
0: Nisa pun kembali keluar menjumpai Maya dan Nurul. Setelah melihat keadaan bapak baik-baik saja, dan ibu pun akhirnya pulang.
5: Mai, ibunya Nisa tuh, sapa yuk.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Nisa. Loh, kok di luar? Nggak diajak masuk sama Nisa ya? Aduh, Nisa.
4: Bukan, Bu. Lebih enak di luar. Di sini adem anginnya.
3: Ibu, udah pulang. Ini Maya sama Nurul, temannya Nisa.
8: Temannya kok di luar? Nggak diajak masuk? Buatin minum, Sah?
5: Udah, Bu. Tadi kami beli makanan juga di luar. Sambil mau belajar juga. Kan ujian udah mau deket nih, Bu.
8: Ibu, titip Nisa sama kalian ya. Banyak pelajaran ketinggalan. Nisa harus banyak belajar sama kalian, biar lulus ujiannya.
4: Enak Bu, jadi Nisa. Anaknya jenius, gak masuk sekolah lama, tapi hari ini cuma dengarkan pelajaran guru dan baca catatan, langsung bisa ngerti rumus matematikanya. Lah kita.
8: Ada-ada aja kalian. Semua sama, sama-sama pintar. Ya udah, ibu masuk dulu ya, lihat bapakmu ya. Ibu tinggal ke dalam ya, nak.
4: Iya, Bu.
5: Nisa, kamu beruntung ya punya keluarga yang baik, hangat. Aku jadi iri sama kamu, Sa, sama kehangatan keluarga kamu.
3: Udah, gak usah dibayang-bayangin. Setiap rumah punya masalah dan bagiannya masing-masing. Tergantung gimana kita aja yang menjalaninya.
4: Nisa, hal apa sih yang paling pengen banget kamu lakukan untuk ngebahagiain orang tua?
3: Simple aja, samalah seperti kalian. Aku mau bapak aku sembuh. Aku mau ibu di rumah aja, gak usah kemana-mana, gak usah kerja jadi pembantu di rumah orang. Aku mau mereka bahagia. Aku cuman mau membahagiakan mereka. Sesimpel itu kok, sama kan? Kalian juga gitu kan?
5: Melihat keinginan kamu, aku jadi malu, Sah, karena suka ngeluh tentang keluarga aku.
4: Makasih ya, Sah. Dari kamu, kami belajar kalau setiap rumah punya masalah, kesedihan, dan kebahagiaan masing-masing. Tergantung bagaimana kita melihatnya.
3: Dan yang paling penting, gimana kita bisa mensyukurinya. Udah sini.

Radio Republik Indonesia Luxmawe telah mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Sahabat Selamanya. Naskah Dewi Ratnaningsih S.Pd. Dimainkan oleh Rizky sebagai Bapak, Ai sebagai Ibu, Sasa sebagai Nisa, Maya sebagai Nur, Dera sebagai Maya, dan Bu Guru diperankan oleh Dewi. Teknik rekaman dan ilustrasi musik T. Saiful. Sampai jumpa.

0: Labbaik Allahumma.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

94,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang menemani kamu di siang hari ini dalam program Santai Siang dengan info kuliner dan juga info olahraga. Selamat hari Minggu teman Pro 2, selamat bersuka cita, selamat bersantai dan selamat berlibur. Semoga hari ini penuh dengan hal-hal baik dan seru ya teman Pro 2. Dan buat kamu di siang hari ini yang lagi makan siang atau lagi dalam perjalanan sambil dengerin kita, semoga enjoy ya teman Pro 2 dan tetap di sini aja. Karena kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kuliner dan olahraga di siang hari ini. Ya teman Pro 2, siang-siang begini memang enaknya itu makan ya teman Pro 2. Dan kita bakal membahas makan. Aku juga belum makan sih. Jadi ngelihat berita-berita yang bakal aku bawain ini rasanya tuh malah tambah.

bahan-bahan obrolan, jadi bahan referensi untuk masak, dan lain-lain, teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah sate Padang ini, teman Pro 2, yang merupakan sate dengan cita rasa otentik dan punya khasnya sendiri. Seperti apa ya cita rasanya sate Padang? Nanti kita akan bahas bersama ya, teman Pro 2. Dan di info berikutnya ada menelusuri asal-usul Saraba, minuman manis dari Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa itu punya wedang jahe, di Bugis Makassar itu punya Saraba, teman Pro 2. Cuman apa ya yang membedakan Saraba dengan wedang jahe? Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya, teman Pro 2, sambil kamu makan siang dan aku juga makan siang, teman Pro 2. Oke, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, sate padang merupakan kuliner khas Sumatera Barat yang menghadirkan perpaduan daging, rempah, dan kuah kental bercita rasa kuat. Keunikan tersebut menjadikannya bagian penting warisan kuliner Minangkabau yang terus dikenal masyarakat di berbagai daerah di Indonesia hingga saat ini. Bahan utamanya umumnya berupa daging sapi, lidah atau jeroan yang dipotong, ditusuk, kemudian dibakar hingga matang sempurna merata, teman Pro 2. Kuah sate padang sendiri memiliki karakter kental dengan warna kuning hingga kemerahan, bergantung pada racikan bumbu daerah asalnya masing-masing, teman Pro 2. Varian Padang Panjang, Pariaman, dan daerah lainnya menunjukkan perbedaan rasa, warna kuah, sejarah, pengolahan, serta penyajian yang khas. Beberapa peneliti menemukan ada beberapa jenis sate padang memiliki sejarah racikan bumbu, pengolahan, dan pemasaran yang berbeda. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa sate padang bukan sekedar makanan, melainkan identitas gastronomi yang menyimpan pengetahuan budaya masyarakat setempat. Penyajiannya lazim ditemani ketupat, bawang goreng, dan pelengkap lain yang memperkuat sensasi gurih, pedas, serta aromatik khas Minangkabau. Keberadaan kuah berbumbu pekat membuat sate ini berbeda dari banyak sajian sate Indonesia yang umumnya mengandalkan saus kacang, teman Pro 2. Penelitian IPB menunjukkan sate padang termasuk warisan kuliner tradisional Sumatera Barat dengan karakteristik pengolahan yang beragam dan khas. Penelitian tersebut juga mengkaji kualitas sate melalui pengemasan, suhu penyimpanan, sifat fisik, kimia, serta kondisi mikrobiologinya secara menyeluruh. Pelestarian sate padang dapat dilakukan dengan menjaga resep tradisional, kualitas bahan, kebersihan pengolahan, dan memperkuat promosi kuliner daerah. Menikmati sate padang berarti mengenal kekayaan rempah Minangkabau sekaligus menghargai kreativitas masyarakat dalam mempertahankan warisan kuliner Nusantara berharga. Apakah kamu tertarik, teman Pro 2, untuk mencoba sate padang? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menelusuri asal-usul Saraba, si minuman manis dari Sulawesi Selatan.

Ya teman Pro 2, seperti yang tadi aku bilang, kalau etnis Jawa itu punya wedang jahe, Bugis Makassar punya saraba yang sama-sama dibuat dari campuran jahe, teman Pro 2. Kedua jenis minuman tersebut sangat cocok dikonsumsi saat musim hujan datang karena dapat menghangatkan tubuh. Meski memiliki kemiripan, saraba memiliki tekstur yang lebih kental karena tambahan bahan lain berupa santan, gula aren, dan kuning telur ayam kampung, teman Pro 2. Perpaduan bahan-bahan itu menciptakan cita rasa yang unik, manis, dan sedikit pedas, teman Pro 2. Dan gak jarang, saraba juga dicampur dengan rempah seperti merica, serai, kayu manis, cengkeh, atau daun pandan untuk menambah aroma khasnya, teman Pro 2. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.com, saraba telah diwariskan turun-temurun, namun hingga saat ini tidak ada literatur yang menyebutkan secara pasti tentang asal-usul minuman tradisional ini dari mana, teman Pro 2. Beberapa sumber mengatakan bahwa minuman ini pertama kali muncul pada abad ke-17 di Kerajaan Goa Talo, salah satu kerajaan Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa saraba berasal dari Arab Saudi, tepatnya kota Mekah. Mereka berpendapat bahwa saraba mirip seperti minuman yang disajikan di Mekah pada saat berbuka puasa. Minuman tersebut biasa disajikan bersamaan dengan kurma dan makanan berbuka puasa lainnya di sana. Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian Mas Yudi dan kawan-kawan pada tahun 2022 silam yang mengatakan bahwa ada tradisi orang Mekah yang tiap hari Kamis mengajak keluarganya untuk beribadah bersama di Masjidil Haram. Ketika waktu berbuka puasa datang, keluarga tersebut menyediakan minuman yang mirip sekali dengan saraba, teman Pro 2. Pendapat ini juga didukung dengan sumber yang menjelaskan bahwa kata saraba berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab, yakni syariba yasrabu, yang berarti meminum, teman Pro 2. Dengan kata lain, penamaan saraba merupakan bentuk serapan dari bahasa Arab yang maknanya minum, teman Pro 2. Sejalan dengan pendapat tersebut, ternyata juga ada kata serbat dalam KBBI yang berarti minuman segar atau minuman yang terbuat dari jahe dan gula merah untuk menghangatkan badan. Kata serbat diyakini berasal dari kata syurbat, yakni bentuk nominal dari verba syariba yang berarti minuman. Terlepas dari hal itu, hingga kini saraba masih eksis dengan ciri khasnya tersendiri dan diyakini telah menjadi simbol kebersamaan dan tradisi masyarakat Bugis Makassar. Jadi nggak heran ya teman Pro 2, jika minuman tradisional ini dapat kita temukan dengan mudah di berbagai tempat di seluruh daerah di Indonesia. Dan di Merauke juga ada kok teman Pro 2, kalau penasaran cobain aja, enak kok saraba itu. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, langsung aku spill ya info olahraga di siang hari ini. Dan dua-duanya dari dunia sepak bola nih teman Pro 2. Yang pertama, Xabi Alonso puji Chelsea usai menang atas Real Sociedad. Dan di info olahraga yang kedua, tinggalkan Barcelona, Ferran Torres resmi gabung PSG. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita. Ya, wajib kita lestarikan.

Kembali lagi di Santai Siang, kita masuk ke info olahraga yang pertama ya teman Pro 2. Xabi Alonso puji Chelsea usai menang atas Real Sociedad teman Pro 2. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge. Pertandingan pada hari Sabtu 15 Agustus kemarin menjadi laga persiapan terakhir Chelsea sebelum menghadapi kompetisi resmi. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki meski perkembangan tim dinilai baik. Alonso juga menyatakan kepuasannya karena seluruh pemain dapat berkumpul dan memperoleh kesempatan bermain. Beberapa pemain bahkan mampu tampil hingga 60 menit setelah menjalani persiapan selama beberapa hari. Chelsea memiliki waktu sekitar 1 pekan setelah menghadapi Real Sociedad untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Laga kompetitif tersebut mempertemukan Chelsea dengan Fulham setelah rangkaian persiapan pramusim berakhir. Alonso juga mengaku emosional saat pertama kali merasakan atmosfer Stamford Bridge sebagai pelatih Chelsea. Sambutan supporter diberikan kepada tim, staff baru, serta Alonso ketika pertandingan berlangsung di kandang Chelsea. Pelatih asal Spanyol tersebut berharap hubungan antara tim dan supporter Chelsea semakin kuat sepanjang musim kompetisi. Ia juga ingin Chelsea menghadirkan permainan menghibur sekaligus memperoleh energi positif dari dukungan penggemar. Kemenangan atas Real Sociedad menjadi modal Chelsea sebelum menjalani pertandingan kompetitif menghadapi Fulham. Hasil tersebut menutup rangkaian persiapan pramusim Chelsea di Stamford Bridge sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih, bro. Sa uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Hiko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Paris Saint-Germain atau PSG resmi mendatangkan Ferran Torres dari Barcelona. Torres menandatangani kontrak hingga tahun 2031. PSG mengumumkan kedatangan Ferran Torres melalui laman resminya pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Mantan striker Barcelona tersebut akan memakai nomor 9. Nilai transfer Ferran Torres dilaporkan mencapai sekitar 50 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Transfer tersebut berlangsung setelah Torres mendapatkan izin melewatkan latihan Barcelona selama proses kepindahannya berlangsung. Dan dikatakan oleh Ferran Torres yang dikutip dari laman resmi PSG, ia mengatakan, "Saya senang sekali memulai perjalanan baru di klub yang ambisius seperti Paris Saint-Germain." Ia juga memberikan penghormatan kepada jajaran PSG atas kepercayaan yang diberikan terhadapnya. Di PSG, Torres akan kembali bekerja bersama Luis Enrique yang pernah menjadi pelatihnya di timnas Spanyol. Enrique kini menangani PSG yang baru saja meraih back-to-back juara Liga Champions. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu. Dan semoga info kuliner dan info olahraga yang sudah aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan bersama doa kerahiman ilahi dilanjutkan dengan info Pro 2. Kita bertemu lagi di sore ceria ya, teman Pro 2, di dengan program Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Santai siang di Pro2 FM. Santai siang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Pemerintah Distrik Kuri Kabupaten Merauke, Papua Selatan menggelar Karnaval Budaya dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Sabtu 15 Agustus kemarin. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut melibatkan anak-anak, pelajar, serta masyarakat Distrik Kuri. Karnaval dimulai dari halaman kantor Distrik Kuri dan diikuti dengan penuh antusias oleh warga. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat membuka kegiatan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mempersiapkan diri dan memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat menjaga toleransi, kebersamaan, kerukunan, dan persaudaraan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Menurut Apollo Savanpo, dengan semangat kebersamaan dan persatuan, seluruh rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan dapat berlangsung aman, lancar, tertib, dan sukses. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti Karnaval Budaya, meskipun harus meninggalkan berbagai kesibukannya. Ia berharap Karnaval Budaya terus dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Kita ke info berikutnya. Kegiatan lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 digelar oleh warga RT 08 RW 03 Kelurahan Maro. Kegiatan ini menjadi ajang untuk meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan setempat. Seluruh rangkaian lomba dipusatkan di lingkungan RT 08 Ampera 2. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai golongan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang tampak antusias memeriahkan setiap perlombaan yang diadakan. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi sepanjang perlombaan. Mereka saling bersorak dan memberikan dukungan kepada para peserta, menciptakan suasana hangat dan penuh kegembiraan di tengah-tengah lingkungan. Haji Amirullah, selaku Ketua RT 08 RW 3, menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang, termasuk yang terjadi di wilayah Merauke. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan implementasi nyata dari peran masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Dengan terselenggaranya berbagai lomba, diharapkan semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan pada hari perayaan, tetapi juga terus hidup dalam keseharian warga. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kebersamaan dan gotong royong masih kuat terjaga di Kelurahan Maro.

Kita ke info terakhir. Masyarakat Merauke yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Merauke menggelar aksi damai di kawasan Lingkaran Brawijaya pada hari Sabtu kemarin. Aksi ini diselenggarakan sebagai wadah bagi warga untuk menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan di Papua Selatan. Masa aksi secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah tersebut. Kehadiran program prioritas ini dinilai mampu meningkatkan infrastruktur serta memperluas akses

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno? Beliau merupakan ibu negara pertama dari presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Fatmawati Soekarno juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Sadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan juga tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin. Hujan seharian mengguyur kota Banjarmasin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin dia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat. Karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

Radio Republik Indonesia, RRI Banjarmasin, mempersembahkan sebuah sandiwara radio dengan judul Hilang Ditelan Banjir, naskah karya Aulia Elhamis.

untuk merebahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Wah Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya. Ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari berita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban.

0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
1: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
1: Ya, Dina.
0: Astaga!
2: Dina! Dina!
3: Aku hanya bisa terteguh dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Demikian Sandiwara Radio, Hilang Ditelan Banjir. Naskah karya Aulia Elhamis, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: hiburan lagu-lagu nasional.
1: Satu Nusa,
2: Satu Bangsa,
1: Satu Bahasa.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia. Setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Teman Pro 2, ya teman Pro 2 kita di program Sore Ceria. Setelah ini kita akan mendengarkan dan mengikuti program Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional. Dan kamu akan ditemani Indonesia Top 20 Nasional serta Internasional Top 20 Nasional dari pukul 4 hingga pukul 5 nanti ya, sampai selesai teman Pro 2. Jadi Internasional Top 20, Indonesia Top 20 Nasionalnya dari pukul 4 hingga pukul 5. Dan Internasional Top 20 Nasional dari pukul 5 hingga selesai nanti teman Pro 2. Oke deh, akhirnya aku harus pamit nih teman Pro 2. Selamat mendengarkan dan enjoy terus di sini aja. Saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.
1: Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: teman Pro2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

Eunoia. Baca gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana enggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih emang cocok gitu. Tapi yang enggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dengan foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sepertinya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: lagi ngerasa susah banget ngelihat bacaan di depan atau ngelihat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomer, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

abad ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.

0: tiga peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama Bro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Bro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

صمتو دلن صمبح يوم يوم جدريقر دلن حجون جون

0: Ketiga, our top three this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama
1: teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

dinobatkan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: Anggi sebagai ratu buat tropis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibaran bendera pusaka paskibraka tingkat Provinsi Papua Selatan tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di

Halaman Gedung Negara Merauke Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Dalam sambutannya, Apollo Savanpo mengatakan 52 anggota paskibraka tersebut merupakan hasil seleksi akhir dari siswa-siswi SMA yang berasal dari 4 kabupaten di Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Setelah melalui tahapan seleksi, para calon paskibraka kemudian mengikuti masa pemusatan latihan, pembimbingan, dan pendampingan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai anggota paskibraka Provinsi Papua Selatan tahun 2026. Savanpo menegaskan tidak seluruh calon yang mengikuti proses seleksi sejak tahap awal dapat ditetapkan sebagai anggota paskibraka. Ia menjelaskan setelah dikukuhkan ke 52 anggota paskibraka tersebut akan mengembang tugas utama mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Selatan pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, tugas pengibaran bendera dengan jumlah pasukan yang besar bukan pekerjaan mudah. Karena itu diperlukan konsentrasi, kekompakan, dan kerjasama tim agar seluruh proses dapat berlangsung sesuai dengan latihan. Dengan dikukuhkannya 52 anggota paskibraka Papua Selatan, seluruh personil kini siap menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Selatan pada Senin 17 Agustus 2026. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Anggota DPRK Kabupaten Merauke Taufik Latarisa menggelar reses di tengah komunitas nelayan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan harapan masyarakat pesisir. Reses tersebut berlangsung di RT 2 RW 1 Kelurahan Samkai pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kehadiran wakil rakyat di lokasi ini menjadi momen penting bagi para nelayan untuk menyampaikan kondisi real yang mereka hadapi sehari-hari. Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan oleh warga akan menjadi catatan penting. Aspirasi tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat paripurna sebagai bahan usulan resmi kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Provinsi Papua Selatan ini mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di wilayah setempat. Pada kesempatan yang sama, Taufik juga secara resmi membuka kegiatan lomba antar warga yang digelar oleh pengurus RT setempat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi di tengah euforia perayaan kemerdekaan. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse, tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal 16 Agustus ya 2026, tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Prado, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, yaitu lagu-lagu bintang radio ya, kategori untuk kategori putra dan putri, dan juga ada lagu daerah teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

malaikat itu telah pergi. Drama radio persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah Virgo Ege.

0: Pak. Ada kabar lagi?
1: Belum ada, Bu.
0: Jadi gimana anak kita, Pak?
1: Sabar, Bu. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan terus menunggu.
0: Tapi sampai kapan? Waktu kita gak banyak, Pak. Aku gak mau kehilangan anak kita.

Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku sudah bisa menghirup udara segar. Aku berjanji akan menjalani hidup dengan baik dan bisa menjadi berkat buat orang lain.

0: 뭐? 뭐? 뭐?
1: 이야, 박.
0: Sudah ada orang yang bisa mendonorkan ginjalnya untuk Fajar.
1: Serius, Pak?
0: Iya, Bu. Dan golongan darahnya cocok, O plus.
1: Alhamdulillah. Siapa orangnya, Pak? Di mana tinggalnya? Cewek atau cowok?
0: Sabar, Bu. Sabar.
1: Kan aku pengen tahu siapa orangnya.
0: Iya, Bu. Tenang dulu. Kita belum tahu siapa orangnya karena kata dokter Intan, nama pendonornya masih dirahasiakan.

0: serius mau donorkan ginjalmu untuk anak itu?
1: Iya, aku serius. Selama ini, aku sudah banyak berbuat dosa. Saatnya, aku menebus kesalahanku.
0: Tapi kamu dipenjara 10 tahun itu atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan, Nike. Waktu itu kan kamu membela diri.
1: Iya, aku tahu, Intan.
0: Aku sudah mengenalmu cukup lama, Nike. Tapi mendonorkan ginjal ini sangat berisiko. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada dirimu.
1: Tenang, aku akan baik-baik saja. Siapa nama pasienmu itu?
0: Nama anak itu Fajar Sakti Perdana.

0: mantan napi?
1: Iya Bu, namanya Nike Kusumawardani. Dia mantan napi kasus pembunuhan.
0: Batalkan.
1: Batalkan apa Bu?
0: Donor ginjal itu batalkan saja.
1: Kenapa Bu?
0: Aku tidak mau anakku menerima donor ginjal dari mantan napi. Kasus pembunuhan lagi.
1: Ya Allah Bu, pikirkan keselamatan Fajar. Cuma mantan napi ini saja yang cocok darahnya sama kita.
0: Aku tidak peduli, Pak. Masa anak seorang pejabat hebat seperti aku menerima ginjal dari mantan napi?
1: Jadi tersopok. Berbuat kebaikan itu tidak memandang status apapun. Ini demi nyawa Fajar.

0: Nike.
1: Ya?
0: Kamu sudah siap untuk transplantasi besok?
1: Iya, aku sudah siap. Hari ini adalah hari terakhir aku bisa merasakan dua ginjal aku. Besok aku akan melihat satu ginjalku berada

0: padahal semua itu hanyalah titipan dari Allah.
1: Sudah menyelamatkanmu. Ibu sangat menyesal.
2: Semua sudah terlambat, Bu. Sekarang

Demikian drama radio berjudul Malaikat Itu Telah Pergi. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah ditulis oleh Virgo Edi dengan para pemain Reni Oktavia sebagai Ibu, Mika diperankan oleh Diana Yuanita, Regita Bayu sebagai Bapak, Fajar dimainkan oleh Andre Rianta, Dr. Intan diperankan oleh Virgo, teknik dan montase Uda Panca Nirwana. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ini lagu bintang radio.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Hiburan lagu-lagu bintang radio.
6: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
6: Sehat, Bu.
7: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
6: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
7: Iya, enggak apa-apa, Wi.
6: Iya. Dadah, Ibu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Pradua. Kamu masih ditemani ya sama diriku sendiri ya. Iya, asik. Dan teman host tentunya di malam hari ini yang bakal temanin kalian semua ya teman Pradua. Tadi selepas pukul 7 ya ada info Pradua. Kemudian beberapa lagu-lagu ya seputaran Bintang Radio ya, yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 8 ya, selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi seputaran perkopian ya. Iya, bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman Pradua. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih teman Pradua.

Oke, ini buat kamu yang apa nih ya, yang sering minum kopi ya. Ini ada 7 cara ya membuat kopi lebih sehat ya, tanpa mengurangi rasa nikmat teman peradua. Kopi bukan hanya sekedar minuman pagi bagi banyak orang ya, tapi juga menjadi rutinitas untuk lebih bersemangat ya, untuk menjalani hari-hari ya. Namun, meskipun kopi memiliki banyak manfaat ya, tambahan bahan lain seringkali membuat menjadi kurang sehat ya. Kopi secara alami mengandung antioksidan yang baik ya untuk kesehatan ya, seperti membantu meningkatkan metabolisme dan melindungi tubuh dari radikal bebas teman peradua. Namun ya, tambahan gula, pemanis buatan dan krim kental dapat menambah kalori ya, serta merusak manfaatnya juga nih teman peradua. Oleh karena itu penting ya untuk menjaga keseimbangan antara penikmat kopi dan menjaga kesehatan. Dengan beberapa cara ini, kamu tetap bisa ya mendapatkan manfaat dari kopi tanpa mengorbankan cita rasanya teman peradua. Nah, berikut ada 7 cara ya untuk membuat kopi lebih sehat tanpa mengurangi rasa nikmatnya teman peradua. Yang pertama, kurangi gula dan pemanis buatan ya. Kemudian yang berikutnya, pilih susu nabatin ya. Yang ketiga, menambah kayu manis sebagai pemanis alami ya. Kemudian yang berikutnya, tambahkan kolagen atau bubuk protein ya. Gunakan biji kopi organik ya. Kemudian minum kopi hitam atau dengan sedikit tambahan teman peradua. Dan yang terakhir, waktu minum kopi yang tepat teman peradua.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya 7 cara membuat kopi lebih sehat tanpa mengurangi rasa nikmatnya ya. Ini buat kamu para pencinta kopi, jangan asal-asal ya untuk membuat kopi ya. Dan 7 cara ini ternyata mudah ya. Jangan sampai ada rasa yang kurang ya. Iya. Yang pertama mungkin ya, kurangi gula dan pemanis buatan ya. Ini kalau mau yang kopi hitam tak ya, langsung aja ya, tanpa harus untuk menambah pemanis buatan. Kemudian pilih susu nabati juga ya, tambahkan kayu manis sebagai pemanis alami juga ya, teman berdua. Kemudian gunakan biji kopi yang organik ya. Dan yang terakhir ya, waktu minum kopi yang tepat. Jangan asal-asal dong ketika kamu minum ya, karena bisa mengganggu kesehatan kamu juga ya. Iya, asik. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dana hadirkan untuk kamu ya.

Iya. Ketika jalan ya, iya, apalagi menggunakan kendaraan ya, tetap berhati-hati ya. Jadilah polisi bagi diri kamu sendiri ya, utamakan keselamatan dan jangan larut-larut dong ketika pulang rumah. Karena masih ada yang menanti kamu di rumah ya, tentunya orang-orang tersayang ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, dan jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

Oke teman Prado, kita masih di Jengah Malam ya, tentunya dengan beberapa informasi seputaran perkopian ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malamnya kamu ya, iya di malam hari ini teman Prado. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya ya teman Prado, di mana ada 7 nama menu kopi populer ya teman Prado, agar tidak grogi saat pesan di kafe ya. Iya, yang sering minum di kafe-kafe ya. Iya, perlu untuk kamu ketahui ya. Iya. Oke, kita langsung saja ya ke informasinya, di mana ada espresso ya, biang dari banyak menu kopi di kafe teman Prado. Espresso ya, iya dibuat dengan tekanan tinggi sehingga menghasilkan kopi yang pekat dan strong teman Prado. Biasanya disajikan dalam ukuran kecil ya, tapi rasanya nendang banget ya. Iya, kemudian yang berikutnya ada Americano ya, perpaduan espresso dan ditambah air teman Prado, rasanya lebih ringan ya dibandingkan dengan espresso teman Prado. Tampilnya mirip kopi hitam biasa ya, ini cocok buat yang suka kopi pahit ya, tapi tetap rasanya tidak mengecewakan ya. Kemudian ada cappuccino. Cappuccino ada perpaduan espresso, susu dan foam ya, rasanya krim tapi kopi masih tetap strong ya, biasanya punya busa susu ya, lebih tebal dibandingkan latte ya teman Prado. Kemudian ada latte ya, ini menu favorit banyak orang ya. Campuran susunya lebih banyak ya, jadi rasa kopi lebih ringan dan krimnya teman Prado, cocok buat pemula ya yang baru mulai suka kopi. Kemudian yang berikutnya ada mochaccino ya, perpaduan espresso, susu dan foam ya, latte yang ditambahkan coklat atau sirup mocha ya, rasanya manis, krim dan tetap ada sensasi kopinya teman Prado. Kemudian ada affogato ya, dessert dan kopi jadi satu ya, espresso hangat disiram ke atas es krim vanilla ya, manis pahit krimnya dan pastinya favorit banyak pecinta kopi juga ya teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada flat white ya, ini mirip latte ya, tapi rasa kopinya lebih bold ya. Iya, biasanya pakai 2 shot espresso ya dengan foam susu tipis ya, kemudian cocok buat yang mau krim tapi tetap rasa kopi ya. Ini buat kamu yang pencinta kopi, wajib ya untuk kamu merasakan ya. Iya, pastinya dong. Atau kamu suka yang itu-itu saja ya, itu kopi dan gula ya, diseduh pakai air hangat langsung minum, jangan ya. Yang pengen coba atau pengen minuman yang baru-baru, boleh ya untuk ke kafe mampir sebentar untuk sekedar menikmati ya. Iya, buang capek dong sekalian ya, mungkin sambil apa nih, sambil apa saja ya. Oke teman Prado ya, itulah tadi ya beberapa minuman kopi yang wajib kamu ketahui ya, yang saking populernya ya teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Dan jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam tentunya dengan info-info seputaran perkopian ya, tetap stay teman Prado di Jaga Malam.

Oke, teman produk, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran perkopian ya. Dan ini di info terakhir ya teman produk, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya. Iya. Ini bukan soal perkopian ya teman produk, karena besok sudah harinya ya. Apa yang kamu sudah persiapkan ya? Mungkin lomba-lomba ataupun apa nih, tarik tambang dan sekitarnya teman produk pastinya ya. Karena besok sudah 17 Agustus ya. Setelah upacara, apa yang kamu lakukan di kompleks ya? Ayo, kira-kira apa nih? Yuk, yang pertama tanggal 17 tinggal besok ya. Ini ada beberapa makanan ikonik ya yang bisa kamu lombakan di Agustusan atau di besok hari nih teman perdua. Yang pertama mungkin kamu apa nih ya, siapkan nasi tumpeng ya, mungkin buat kamu bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya yang di kompleks ya. Iya, pasti ada lomba-lomba ya. Iya, ada berbagai macam lomba ya. Yang pertama ini ada nasi tumpeng ya. Iya, selain jadi hidangan simbolis HUT RI, nasi tumpeng punya lombanya ya sendiri. Peserta bersaing ya, mungkin menghiasi tumpeng ya dengan sayuran segar ya, pernak-pernik hingga tulisan bertema kemerdekaan yang kreatif juga pastinya ya. Kemudian yang berikut ada keropok ya. Keropok klasik ya, yang tidak pernah absen ya. Keropok putih digantung pada tali ya. Dan peserta harus menghabiskan tanpa bantuan tangan sama sekali ya. Mulai ukuran yang kecil ya, sedang hingga yang jumbo ya. Tetap seru ya, dari tahun ke tahun pastinya ya teman produk. Kemudian yang berikutnya ini ada ide yang bagus juga ya. Ada makanan pedas ya, tren baru ya yang mulai ramai di banyak daerah ya. Mie goreng instan super pedas menjadi media lomba yang paling ditunggu-tunggu ya. Ekspresi kepedasan para peserta selalu ya jadi hiburan tersendiri bagi para penonton ya. Iya, yang berikut ada nasi goreng ya. Lomba paling seru dan mengocok perut ya para bapak-bapak ya pastinya ya. Ini yang di kompleks ya besok ya. Iya, para bapak-bapak wajib ya mengenakan pakaian tertentu seperti daster ya selama memasak. Hasilnya nasi goreng dengan cita rasa yang sering bikin juri tersenyum kecut ya. Tidak tahu rasanya apa, nanti yang mau lomba silakan ya. Iya. Yang berikutnya ada makanan merah putih ya. Lomba kreatif yang makin populer ya. Peserta menghiasi atau memamerkan makanan berbasis warna merah putih dari kue sengkulun ya, kemudian putu ayu ya, kue talam ya, bolu kukus hingga dadar gulung ya teman produa. Lomba favorit kamu yang mana nih teman produa? Ayo, boleh dong untuk kamu kasih tahu Kak Dona ya, kira-kira apa yang menjadi favorit kamu ya. Mungkin lomba kerupuk ataupun lomba masak nasi goreng ya, terutama buat bapak-bapak nih ya. Kira-kira di kompleks kamu apa yang kamu lakukan besok nanti, atau ada yang sudah duluan, jangan curi stardang ya.
Karena sampai saat ini ada yang curi star ya. Iya. Karena ada yang selomba ya ternyata. Karena pastinya lomba-lombanya banyak ya, apalagi di kelurahan ya, ataupun dipusatkan di kelurahan ataupun di ada ya yang sering di rumah RT jadi sasaran ya, atau di rumah warga boleh ya. Untuk besok kamu setelah upacara boleh ya, untuk kamu ramai-ramai ya mengikuti ya, untuk berpartisipasi ya, menyambut 17-an dengan berbagai lomba pastinya ya teman pro 2. Jangan mageran di rumah ya, ayo datang dan menyaksikan bersama-sama ya keseruannya seperti apa ya. Oke teman pro 2, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 20:49 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi seputaran perkopian ya juga bakal Dona akhiri ya untuk program Jaga Malam ya. Dan nantinya setelah ini di pukul 21 bakal ada kita relay ya Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kita akan jumpa lagi di pukul 22 tentunya dengan info-info menarik teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Semangat tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke teman Prado, kamu masih ditemani sama saya sendiri ya. Iya, sama diriku ya pastinya ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ya. Ada apa nih? Iya, ada Indonesia Pro Indy tentunya ya, langsung dari Prado RRI Jakarta dan tentunya di pukul 22 ya. Selama satu jam ke depan ya, kamu bakal ditemani ya sama diriku ya. Dan buat kamu ya yang mungkin lagi bersantai ya, menikmati kopinya di mana nih, kafe-kafe ataupun di tempat ngopi ya. Iya, selamat malam saja buat kamu ya, ataupun kamu yang mungkin lagi berjaga-jaga ya di malam hari ini ya. Selamat berjaga-jaga saja buat kamu ya, dan tetap waspada ya. Oke, okay, teman Prado, akan ada beberapa informasi menarik ya yang akan diriku bagikan buat kamu ya. Iya. Yang apa nih, mungkin yang lagi bersantai ya tentunya di malam hari ini, atau yang sudah pada istirahat tempo ya. Iya pastinya sudah pada istirahat ya, karena sudah jam 10 ya teman Prado. Yang sudah pada istirahat ataupun sudah memeringkan tubuh kamu ya, iya, jangan lupa ya untuk selalu memperhatikan pintu jendela ya. Apakah sudah pada tutup belum nih? Kalau belum, ayo segera ya untuk kamu kunci ya sehingga apa dengan harapan ya semoga tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya teman Prado. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini hati-hati ya, pilih teman-teman Prado. Aduh, studi ilmiah ungkap ya, sifat selingkuh bisa menular. Jangan dong ya. Iya, hati-hati ya ketika kita memilih teman ya. Karena sudah ada studi ya yang mengatakan ya, kira-kira seperti apa kita simak sama-sama ya. Punya teman ya yang hobi selingkuh bisa bikin pandangan soal perselingkuhan ikut bergeser. Studi ya mengatakan bahwa orang yang sering lihat atau dengar temannya selingkuh bisa jadi makin menganggap ya selingkuh itu hal yang normal atau biasa. Efeknya rasa terikat sama pasangan bisa ikut turun ya. Dan ketertarikan buat cari orang lain bisa semakin terbuka ya teman Prado. Bukan berarti teman sama tukang selingkuh bikin kamu auto jadi tukang selingkuh juga ya. Tapi lingkungan memang bisa mempengaruhi ya ke cara kita berpikir dan melihat sesuatu ya. Makin sering perselingkuhan dianggap ya udahlah biasa ya. Batas antara setia dan selingkuh bisa ikut jadi abu-abu ya. Jadi urusan pilih teman ternyata bukan cuma soal punya teman buat nongkrong ya, tapi bisa ikut pengaruh ya ke hubungan juga teman Prado. Aduh, jangan ya untuk pilih teman-teman yang kecuali yang masih bujang-bujang ya tidak apa-apa ya. Iya, kalau yang sudah beristri dan selingkuh, aduh jangan ya, kasihan ya pasangan kamu ya. Jadi kalau sudah anggap selingkuh sebagai hal biasa, lebih baik harus berhenti ya untuk mengakhiri hubungan kamu ya dengan si dia. Karena itu jalan yang sangat tepat ya ketika kita ya udahlah, aduh itu akan jadi kebiasaan ya yang akan mempengaruhi ya untuk mental kita, kesehatan kita juga ya. Iya.
Okay, teman Pradwa, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan buat kamu. Jadi ingat ya, jangan cari teman yang tukang selingkuh ya. Iya, boleh teman ya, asal yang wajar-wajar saja, yang positif kita boleh ambil ya, yang negatif itu urusan dia sama yang di atas ya, dan juga sama pasangannya ya. Iya, kita ambil positifnya saja, boleh berteman ya. Kalau lihat dia selingkuh ya, mohon untuk kita selalu mengambil jalan tengah, jangan kita kepikiran dia ya. Kalau kita berpengaruh, akan mempengaruhi hubungan kita juga sama si kita punya pasangan. Segitu dulu ya informasinya, teman Pradua. Okay, teman Pradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, karena kita masih di Jaga Malam dengan info-info menarik. Tetap stay teman Pradua di Jaga Malam.

mahal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu

0: Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info yang sudah kami himpun ya. Iya, kita di informasi yang berikutnya ya. Ini buat kamu mungkin ya, kamu capek tapi tidak bisa tidur ya, ini sering terjadi ya. Bisa jadi overthinking karena ketidakpastian. Aduh, kasihan deh lo. Iya, yang sering begitu siapa? Ayo, jangan ya. Kalau waktu istirahat ya tidur ya, karena tidak ada undang-undang yang melarang untuk tidak tidur ya, karena harus tidur ya. Kalau kamu sering mengalami ini, mungkin masalah ya, itu karena pasti ada masalah-masalah tertentu yang memang kamu sering begitu ya, mungkin capek ya, dan biarpun kamu capek ya, tapi tidak bisa tidur, itu karena ada beban-beban pikiran yang memang tidak bisa kita hindari ya, teman berdua. Iya, mungkin masalahnya bukan karena tubuh kamu kurang capek ya, tapi karena otakmu belum benar-benar istirahat ya. Karena saat menghadapi perubahan hidup, otak biasanya masuk ke mode waspada yang membuat jadi sulit tidur ya, teman berdua. Pernah tidak badannya sudah capek tapi otak masih aktif pas mau tidur? Pernah dong ya. Ternyata salah satu penyebab bisa datang dari stres menghadapi ketidakpastian hidup ya, mulai dari takut gagal ya, takut masa depan tidak sesuai ya dengan harapan, sampai overthinking soal hal-hal yang belum tentu terjadi. Secara tidak sadar, otak terus bekerja bahkan saat tubuh sebenarnya sudah siap istirahat ya. Itulah kenapa banyak orang merasa lebih lelah secara fisik ya, tapi tetap susah tidur di malam hari. Karena kenapa? Kadang yang paling melelahkan bukan kenyataannya, melainkan isi kepala sendiri saat malam tiba. Begitukah kamu? Iya, pastinya dong. Oke, teman Pradua, buat kamu yang punya beban, bukan kamu saja, semua kita punya beban pikiran masing-masing dengan tupoksi kita masing-masing juga ya. Mungkin kita pikir segala sesuatu yang agak sulit ya, berat ya, dan pastinya tidak bisa tidur ya ketika waktunya untuk kita istirahat. Pasti ada hal-hal yang memang kita pikirkan bersama, tapi ada baiknya kita langsung meminta sama Yang Maha Kuasa ya, agar segala persoalan-persoalan yang kamu hadapi ya bisa terselesaikan atau bisa berjalan sesuai apa yang kamu mau. Begitu, bestiku. Iya. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam dengan info-info menarik. Tetap stay teman berdua di Jaga Malam.
1: Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
2: You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
3: Right. And I mean, who cares? She's happy. I want happy. I want Ari.
4: I miss the old Ari. You know, the singer.
5: You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
3: Oh my God, did she really do that?
4: Well, I read it on the internet, so it must be true.
3: Well, it must be.

대본이야.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Jaga malam.

Oke teman berdua, di akhir perjumpaan kita ya untuk program jaga malamnya, Dona masih banyak punya satu informasi menarik nih buat kamu ya teman berdua. Dan tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22:50 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona akan pamit undur diri ya. Tapi kita di informasi terakhir ya, di mana ada my time itu penting ya, bukan egois. Menurut kamu gimana, my time itu penting ya? Karena kalau my time itu kita butuh refreshing ya, ataupun kita menikmati ya apa yang sudah seharusnya kita nikmati ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Masih ada yang bilang me time itu egois. Yuk, kita langsung saja ya. Buat kasih paham. Iya. Sering merasa bersalah ya saat pengen sendiri. Banyak nih ya yang masih kayak gini. Padahal me time itu bukan tanda egois loh teman produa. Justru waktu untuk diri sendiri bisa bantu tubuh dan pikiran jadi lebih sehat ya. Dan ini beberapa manfaatnya ya teman produa. Yang pertama, bikin pikiran lebih fokus ya, suasana tenang ya, membantu otak lebih jernih dan ide jadi lebih mudah muncul ya. Kemudian yang berikut, mendukung kesehatan fisik ya. Emosi positif dari waktu santai bisa bantu tubuh terasa lebih segar dan kuat ya. Yang berikutnya, bantu kamu kenal diri sendiri. Me time memberikan ruang untuk refleksi ya, evaluasi dan memahami kebutuhan pribadi teman produa. Yang berikutnya, bikin hubungan sosial lebih erat. Saat kamu punya jeda, kamu bisa kembali bersosialisasi ya dengan emosi yang lebih stabil ya. Di tengah hidup yang serba cepat, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu bukan kemewahan ya, tapi malah jadi kebutuhan yang harus dilakukan. Jadi jangan ya takut untuk ambil jeda ya, sebab kadang diam sebentar justru cara terbaik ya buat balik lebih kuat ya. Jadi jangan dengerin kalau masih ada yang bilang egois ya teman Pradua. Iya. Jadi me time itu sangat penting ya, ketika mungkin kita pengen sendiri bukan berarti kita egois ya, itu mengembalikan mood kita ya, mungkin dengan waktu yang dikejar-kejar, waktu yang cepat ya, kita lebih fokus ya untuk diri kita dulu, mungkin ambil jeda ya, dengan melakukan hal-hal yang menurutmu bisa menyenangkan diri sendiri juga, itu sangat penting ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22:53 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program jaga malam kita sudah berakhir ya teman Pradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 22:53 waktu Indonesia Timur. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradua. Dan nantinya setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti teman Pradua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok hari di pukul 5 ya, tentunya dengan info-info menarik. Jangan kemana-mana ya. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: inside your apartment. You used to come down for me.
1: Lagu yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Ini sama bunda. Ya Allah, aku positif COVID. Cobaan apa lagi nih ya Allah?

0: Ibu, infusnya sudah berjalan ya. Oh ya Bu, jika ada yang diperlukan, Ibu pencet tombol yang ini ya. Yang ini, lihat. Nanti perawat akan datang ya Bu.
1: Iya, iya. Terima kasih, suster.
0: Iya, untuk bayi Ibu, kami juga akan pantau terus. Sabar ya Bu.
1: Iya, terima kasih, suster. Bayiku rupanya sudah tertidur. Suamiku. Iya, suamiku. Aku harus menghubunginya sekarang.

0: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kondisi Bunda saat ini?
0: Bunda masih demam, batuk, sesak nafas. Bunda gak bisa cium apapun ayah.
1: Sabar Bunda, berdoa ya.
0: Aku tuh khawatir ya anak kita. Aku takut dia terinfeksi COVID.
1: Sudah. Hilangkan pikiran buruk itu. Dia akan baik-baik saja. Ini ujian dari Allah. Kita harus menerima semuanya. Harus sabar.
0: Bunda udah putus asa. Bagaimana kalau aku gak coba?
1: Jangan berpikir seperti itu. Ini juga demi anak kita. Kalau kamu stres seperti itu, anak kita juga yang akan berdampak nantinya.
0: Anak kita ini baru berusia 4 hari, ayah. Dia ikut menanggung semua ini. Semua
1: sudah. Jangan menyalahkan dirimu. Tidak ada yang salah di sini. Sabar ya, Bunda.
0: Lalu tes PCR ayah kapan keluar?
1: Belum. Ayah belum dikabari. Semoga ayah negatif ya. Doakan ya.
0: Iya.

出息。sayang, sayang ini bunda nak. Anak bunda kuat ya nak ya. Bunda janji. Bunda janji kita akan sembuh dari COVID. Maafkan bunda ya nak. Seandainya saat itu bunda fakir.

0: siapa ya?
1: Rina, hai.
0: Hai, Ayu.
1: Bagaimana kondisimu?
0: Ya, seperti ini. Masih sesak. Dan demam juga sedikit lemas, Yu.
1: Bertahanlah ya, Rin. Kamu pasti sembuh.
0: Iya.
1: Aku cerita ya. Aku punya saudara. Dia habis melahirkan. Ya, mirip kamu ceritanya. Dia positif COVID. Tapi akhirnya sembuh. Kau akan membaik. Percayalah.
0: Terima kasih. Terima kasih.

0: Ya, ayah.
1: Bagaimana kondisimu, Bunda?
0: Semalam masih demam. Tapi sekarang sudah turun.
1: Sekarang ada di mana, Bunda?
0: Adik tidur. Kenapa,
1: Bunda,
0: ya?
1: Jangan kaget, ya. Ada kabar duka.
0: Siapa? Siapa yang meninggal?
1: Emak, Bunda. Emak meninggal. Menyusul Pak Dek Burhan.
0: Emak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: memasuki
1: seorang ibu yang terkena pasien COVID-19 bernama Selina Chan melaporkan wanita bayi laki-laki bebas infeksi COVID-19 dan memiliki antibody melawan virus corona.
0: Nak, bunda sudah tiada. Halo.
2: Oh, selamat pagi dengan Bapak Tony.
0: Iya, selamat pagi, Ibu.
2: Iya, saya dari Rumah Sakit Mulia Nusantara, Bapak. Kami memberikan informasi bahwa hasil tes PCR Bapak Tony yaitu positif COVID-19, Bapak.
0: Apa? Saya positif COVID?

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menentukan prioritas, yang saya ambil bacaan Alkitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai nama Daud. Ia berprestasi yang sangat luar biasa semasa belajar di SMA. Ia berprestasi dalam bidang olahraga bola basket dan juga berprestasi di dalam kelas. Setelah lulus SMA, Daud melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas ternama. Hal yang menarik dari pemuda tersebut, ia menulis sebuah semboyan atau moto pribadinya di atas meja belajarnya, yaitu "Saya nomor 3". Teman-temannya penasaran ketika membaca tulisan itu. Dengan senyuman penuh misteri, ia menjawab, "Saya akan mengatakan nanti setelah lulus kuliah." Demikianlah Daud membiarkan tulisan itu tetap menjadi rahasia, sambil terus ia mencetak prestasi-prestasi yang hebat di kampusnya. Waktu terus berlalu, kini saatnya wisuda. Di hari wisuda itu, teman-temannya menagih janji Daud. Daud akhirnya menyampaikan makna tulisan "Saya nomor 3 pada teman-temannya. Dengan senyum bahagia, Daud mengatakan bahwa hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, karena itu Tuhan yang utama. Dalam mengaplikasikan makna tersebut, pengakuan akan penghargaan kepada orang tua sebagai wakil Allah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang menghargai Tuhan sekaligus menghargai orang tua. Itulah nomor 2. Saya adalah anak dan ada di nomor 3 karena tanpa Tuhan dan orang tua, maka saya tidak ada di dunia ini. Daud melakukan ini dan apa yang harus ia lakukan sebagaimana ia ada sebagai seorang manusia. Ia menentukan skala prioritas dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini ada berbagai pilihan yang setiap hari disedorkan kepada kita. Kita harus memilih mana yang terutama dan menjadi fokus perhatian, dan mana yang bisa dinomorduakan. Tuhan Yesus Kristus, seperti bacaan kita saat ini, sampai pada tingkat pengorbanan diri karena menempatkan dirinya sebagai prioritas yang ketiga. Dia menempatkan kepatuhannya kepada Bapa sebagai yang pertama, keselamatan kita sebagai yang kedua, dan kepentingan dirinya yang ketiga. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai skala prioritas hidup yang benar. Seharusnya kita menempatkan Allah di nomor yang satu, nomor yang pertama, utama bagi setiap kita. Berikutnya sesama, dan yang terakhir adalah diri kita. Lebih daripada itu, aplikasikanlah nomor 3 ini sebagai sebuah komitmen bahwa Tuhan yang utama, orang tua, dan kemudian kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga motivasi di pagi ini memberikan inspirasi bagi kita semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Papua Selatan tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di halaman Gedung Negara Merauke. Apollo Savanpo mengatakan, 52 anggota paskibra tersebut merupakan hasil seleksi akhir dari siswa-siswi SMA yang berasal dari 4 kabupaten di Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Setelah melalui tahapan seleksi, para calon paskibraka kemudian mengikuti masa pemusatan latihan, pembimbingan dan penampingan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai anggota paskibraka Provinsi Papua Selatan tahun 2026. Dikatakan oleh Apollo Savanpo, tidak seluruh calon yang mengikuti proses seleksi sejak tahap awal dapat ditetapkan sebagai anggota paskibraka. Ia menjelaskan setelah dikukuhkan, ke-52 anggota paskibraka tersebut akan mengemban tugas utama mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Selatan pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dikatakan oleh Apollo Savanpo, keberhasilan pelaksanaan prosesi pengibaran bendera merah putih nantinya menjadi puncak dari seluruh rangkaian seleksi, pemusatan latihan, pembimbingan, dan pendampingan yang telah dijalani para anggota paskibraka.

Kita ke info berikutnya. Kegiatan lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 digelar oleh warga RT 8 RW 3 Kelurahan Maro. Kegiatan ini menjadi ajang untuk meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan setempat. Seluruh rangkaian lomba dipusatkan di lingkungan RT 08 Ampera 2. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai golongan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang tampak antusias memeriahkan setiap perlombaan yang diadakan. Dikatakan oleh Ketua RT 8 RW 3 Kelurahan Maro, Haji Amirullah, bahwa dirinya sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang termasuk yang terjadi di wilayah Merauke. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan implementasi nyata dari peran masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Dengan terselenggaranya berbagai lomba, diharapkan semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pada hari perayaan, tetapi juga terus hidup dalam keseharian warga. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kebersamaan dan gotong royong masih kuat terjaga di Kelurahan Maro. Kita ke info terakhir. Masyarakat Merauke yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Merauke menggelar aksi damai di kawasan lingkaran Brawijaya pada hari Sabtu lalu. Aksi ini diselenggarakan sebagai wadah bagi warga untuk menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembangunan di Papua Selatan. Masa aksi secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah tersebut. Kehadiran program prioritas ini dinilai mampu meningkatkan infrastruktur serta memperluas aksesibilitas antar desa di tepatnya di Merauke. Selain mendorong pembangunan, masa aksi menyuarakan sikap tegas dalam menolak gerakan separatis dan aksi kekerasan. Merauke pun diharapkan dapat terus mempertahankan predikatnya sebagai kawasan yang aman, kondusif, dan terbuka bagi setiap upaya percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua Selatan. Sebagai simbol komitmen bersama, para peserta aksi secara terbuka membubuhkan tanda tangan di atas kain putih. Kegiatan yang berlangsung tertib ini menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi positif antara pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh warga. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat bersuka cita dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau upacara jam 7 nanti dan upacara di pukul 7.30, jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2. Persiapkan diri sebaik mungkin, persiapkan fisik, dan juga jangan lupa untuk selalu menyebarkan vibes bahagia dan positif ya teman Pro 2. Supaya hari ini berjalan dengan lancar. Oh ya, aku mengingatkan kamu untuk kalau sarapan jangan makan mie instan ya teman Pro 2, apalagi kalau kamu mau upacara. Takutnya nih ya, takutnya nanti bakal sakit perut atau mungkin bakal lemas dan lain-lain teman Pro 2. Perlu diketahui bahwa makan mie instan di pagi hari itu kurang cocok teman Pro 2 karena tinggi garam. Kalau pagi-pagi tubuh kamu sudah dipaksa untuk mencerna garam yang tinggi, ya pasti ada aja sedikit efek sampingnya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa di pagi hari ini untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini. Kayaknya nggak perlu dijelasin ya teman Pro 2. Udah pada tahu ya di 17 Agustus ya memperingati kemerdekaan Indonesia ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, bakal aku jelasin dikit nih buat kamu. Ya, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Namun bukan perkara mudah untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ya teman Pro 2. Banyak banget pengorbanan besar bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Momentum ini nggak akan terjadi tanpa serangkaian peristiwa yang melatar belakanginya. Nah, aku jelasin satu-satu nih ya teman Pro 2 sebagai wawasan kita bersama untuk lebih mengetahui sejarah Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, tepatnya di kota Hiroshima, Jepang, itu luluh lanta akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan gak berhenti di situ, kota Nagasaki, Jepang menjadi sasaran bom atom selanjutnya. Tepat 3 hari setelah luluh lantah di kota Hiroshima, teman Pro 2. Dan dalam beberapa detik, kedua bom itu mengakibatkan hilangnya ratusan ribu nyawa orang, teman Pro 2. Dua peristiwa tersebut memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia II. Mengetahui hal tersebut, golongan muda Indonesia mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di balik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu masih ada lagi teman Pro 2 kejadian-kejadian lain. Nah, untuk mendesak Bung Karno supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok Karawang pada 16 Agustus 1945 dini hari. Pada peristiwa itu disepakati proklamasi kemerdekaan diumumkan pada 17 Agustus 1945, tepatnya di hari Jumat, teman Pro 2. Usai kesepakatan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan tiba pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari, 8 jam sebelum proklamasi. Setibanya di Jakarta, mereka singgah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di rumah Laksamana Maeda itulah mereka bertiga merumuskan teks proklamasi. ...16 Agustus 1975 ya teman Pro 2... memberitakan bahwa Bung Karno menuliskan satu kalimat pembuka pada secarik kertas yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." 16 Agustus 1945 teman Pro 2.
Kalimat itu diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada 22 Juni 1945 oleh panitia kecil, terdiri dari 9 dan dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Bung Hatta kemudian menambahkan kalimat kedua pada teks proklamasi. Menurutnya kalimat pertama hanya berusaha menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, harus ada pelengkapnya yang menegaskan bagaimana cara menyelenggarakan revolusi nasional. Dengan dasar gagasan ini, ia pun menuliskan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah teks proklamasi disusun dan sudah siap, pertemuan diakhiri dengan pengumuman dari Bung Karno bahwa proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Awalnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada. Tetapi pasukan Jepang yang terus berpatroli di sekitar lapangan Ikada menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan. Akhirnya rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 pun dipilih sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Dan itu sejarah singkatnya teman Pro 2 tentang proklamasi 17 Agustus 1945. Dan gak kerasa kita udah di usia 81 tahun kemerdekaan ya teman Pro 2. Kita berharap segala hal yang baik segera hadir untuk kita semua. Segala yang tidak baik-baik saja diperbaiki dan segala yang terdampak. Apalagi kita punya saudara-saudara di NTT. Baru saja mengalami musibah ya teman Pro 2, mengalami gempa. Kita doakan semoga segala bencana, segala kesedihan, segala kekecewaan dan juga segala hal-hal buruk segera dihapuskan dan juga segala hal-hal yang belum baik segera membaik ya teman Pro 2. Amin, amin, amin, amin. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 17 Agustus ini teman Pro 2. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai dan diberikan rezeki berlimpah. Serta aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan punya banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, berhubung hari ini 17 Agustus kita bakal ngomongin seputar kemerdekaan aja ya teman Pro 2. Karena kemerdekaan itu sesuatu yang sakral dan juga sesuatu yang punya perjuangan panjang teman Pro 2. Nanti aku akan mengajak kamu untuk membahas 10 fakta menarik kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang jarang diketahui orang. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, kita dengar dulu lagu-lagu berikut ini sambil sarapan. Oke, stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di Spada Teman Pro 2. Seperti yang tadi udah aku bilang, tanggal 17 Agustus 1945 adalah tanggal yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Karena hari tersebut merupakan hari kemerdekaan kita semua ya, Teman Pro 2, dan hari itu adalah bentuk awal kebangkitan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan sekaligus penanda awalnya revolusi. Namun banyak hal yang belum diketahui sebagian besar masyarakat, Teman Pro 2. Pada hari kemerdekaan pada waktu itu ada beberapa fakta menarik dan mungkin

kita jarang mengetahuinya tuh teman Pro2. Dan berikut ini adalah beberapa fakta menarik kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang jarang diketahui orang. Yang pertama, menu sahur ketika menjelang proklamasi, teman Pro2. Di saat menjelang proklamasi, hari itu bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan. Pada dini hari 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang sibuk berdiskusi merancang teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, serta dikawali para pemuda berkumpul di ruang depan, teman Pro2. Pada saat itu, Nyonya Satsuki Mishima yang merupakan asisten Maeda berinisiatif membuatkan hidangan sahur untuk mereka bertiga, yaitu nasi goreng, teman Pro2. Jadi mereka sahurnya itu pakai nasi goreng. Dan perlu diketahui juga, 17 Agustus itu lagi bulan puasa, teman Pro2, di tahun 1945. Yang kedua, sebenarnya Soekarno lagi sakit ketika memproklamasikan kemerdekaan, teman Pro2. Dan pada saat itu Presiden Soekarno terkena gejala malaria tertiana, teman Pro2, sehingga suhu badannya tinggi dan begitu lelah setelah begadang bersama para sahabatnya untuk menyusun konsep naskah proklamasi. Yang ketiga, sentuhan yang sederhana pada saat upacara proklamasi kemerdekaan. Pada saat upacara proklamasi, waktu itu ternyata acaranya berjalan tanpa ada protokol keamanan dan lain sebagainya, teman Pro2. Jadi ya, ngalir gitu aja, teman Pro2. Yang keempat, bendera merah putih yang terbuat dari kain spray dan kain penjual soto, teman Pro2. Dan perlu diketahui, ada sosok Ibu Fatmawati yang menjahit bendera kebangsaan kita. Beliau membuat bendera dari kain spray yang berwarna putih yang ada di dalam lemarinya, dan kain merahnya dibeli dari penjual soto, teman Pro2. Yang berikutnya, tokoh proklamator sebenarnya bukan hanya Soekarno dan Muhammad Hatta saja, teman Pro2. Mereka yang hadir pada saat mengikuti rapat dan penyusunan naskah proklamasi waktu itu bukan hanya sekedar Soekarno dan Bung Hatta. Tetapi ada sahabat mereka lainnya yang ikut serta, yaitu Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan Soekarni. Yang keenam, naskah proklamasi yang asli ditemukan di tempat sampah, teman Pro2. Bung Karno tidak pernah menyimpan naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis olehnya bersama Bung Hatta. Namun, lembaran kertas itu malah disimpan dengan baik oleh seorang wartawan yang bernama B.M. Dia. Naskah itu disimpannya setelah beliau menemukan draft proklamasi di keranjang tempat sampah di rumah Laksamana Maeda. Yang ketujuh, ada dua jenis naskah proklamasi, teman Pro2. Yaitu naskah proklamasi klat yang ditulis tangan, dan naskah proklamasi otentik yang diketik oleh Sayuti Melik. Yang kedelapan, negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon, teman Pro2. Seorang fotografer bernama Franz Mendur merekam detik-detik proklamasi tersebut. Kemudian datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting itu. Tapi pada saat ditanya, sang fotografer itu berbohong kepada mereka. Ia bilang tidak punya negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Padahal faktanya disimpan di bawah pohon tuh, teman Pro2. Yang kesembilan, yang banyak nggak diketahui orang, yaitu suara proklamasi Soekarno ternyata hasil rekaman ulang, teman Pro2. Yusuf Rono Dipuro, selaku pendiri RRI, meminta Presiden Soekarno merekam kembali pembacaan teks proklamasi kemerdekaannya. Bung Karno berpikir ulang mengenai argumentasi Yusuf tersebut dan akhirnya beliau setuju suaranya direkam sekali lagi. Setelah menjalankan rekaman ulang, barulah suara pembacaan teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 sampai sekarang.
Jadi suara proklamasi yang kita dengarkan itu merupakan hasil rekaman ulang dan bukan hari itu juga di tanggal 17 Agustus ketika dibacakan proklamasi secara langsung, teman Pro 2. Yang ke-10, yang terakhir yaitu perintah pertama Soekarno setelah menjadi presiden pertama adalah pesan sate ayam ya, teman Pro 2. Ya, karena lapar ya, teman Pro 2, apalagi habis begadang dan lain-lain dan juga mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Ya, pastinya perlu energi lagi. Jadi, dia memesan 50 tusuk sate ayam, teman Pro 2. Dan itulah fakta-fakta menarik seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu, teman Pro 2. Menarik banget bukan ya, teman Pro 2? Oke, teman Pro 2, setelah ini kita akan mendengarkan info cuaca ya, teman Pro 2. Kita info cuacanya agak lebih cepat nih karena nanti di pukul 8 kita akan mengikuti siaran langsung detik-detik upacara detik-detik. Kita akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung dari Stadion Katalpal Merauke. Oke, kita di sini aja ya. Kita dengerin habis ini perkiraan cuaca. Stay tune di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih teman Pro 2, masih di Sepada kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke bersama Kak Rifandi Anduristi. Selamat pagi Kak Rifandi.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Selamat hari kemerdekaan Kak, gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah hari ini baik.
3: Baik,
4: selamat merayakan hari kemerdekaan untuk kita semua.
3: Baik, siap Kak. Ya Kak, izin untuk info cuaca hari ini agak lebih cepat ya Kak, karena di pukul 8 ada siaran langsung upacara Kak.
4: Oke, baik Kak.
3: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca Kabupaten Merauke bersama saya perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, Rifandi Anduristi, dan berikut informasi selengkapnya. Untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, perakiraan cuaca Kabupaten Merauke dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cuacanya akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu dari wilayah Merauke sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 30 km per jam. Kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Yang pertama di sini ada perairan Asmat dan Merauke. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso yang hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,75 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita ada informasi perkiraan pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang. Yang pertama itu pada ketinggian 5 meter pada jam 17.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 5,1 meter pada jam 03.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Kemudian untuk surutnya juga terjadi 2 kali, yang pertama pada ketinggian 0,8 meter pada jam 11.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 2 meter pada jam 23.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk cuaca esok hari 18 Agustus 2026, wilayah Merauke diperkirakan akan tetap cerah berawan. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Kembali ke studio.
3: Baik Kak Rifandi, untuk hari ini pagi, siang, malam, serta dini hari cerah berawan. Dan esok hari juga masih tetap cerah berawan, seperti itu ya Kak?
4: Iya, betul sekali Kak.
3: Baik, terima kasih Kak Rifandi untuk info cuaca hari ini. Selamat hari kemerdekaan, sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih kembali.
3: Ya teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan perakirawan cuaca dari BMKG Merauke Kak Rifandi Anduristi, bahwa hari ini pagi, siang, malam hingga dini hari nanti cerah berawan. Dan untuk esok hari 18 Agustus 2026 masih cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

Ya, teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada ya, teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri juga karena setelah ini kita akan mengikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang disiarkan langsung dari Stadion Katalpal Merauke. Oke, teman Pro 2, selamat memperingati hari kemerdekaan dan semoga hari ini penuh dengan sukacita dan vibes positif. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Kapal Merauke Papua Selatan, di antaranya yang terdiri dari pegawai negeri sipil, kemudian mahasiswa, anak sekolah, dan juga masyarakat, serta para pejabat pimpinan tinggi. Dan ada pun pasukan upacara yang telah memasuki lapangan upacara. Terdiri dari 11 kompi, di mana yang pertama ada 1 peleton PAMEN atau gabungan TNI Polri, kemudian 1 peleton PAMA gabungan TNI Polri, 1 kompi TNI Angkatan Darat, 1 TNI Angkatan Laut, 1 kompi TNI Angkatan Udara, 1 kompi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 kompi Satpol PP Basarnas dan juga Damkar, 1 kompi gabungan PNS TNI dan PNS Pemda, 1 kompi Satsik atau gabungan TNI Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut, 1 kompi mahasiswa, dan 1 kompi pelajar. Dan saat ini di Stadion Katapal tengah dilakukan hormat senjata oleh seluruh pasukan yang ada di lapangan Stadion Katapal. Deci dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, tak hanya PNS dan pejabat saja yang dapat turut mengikuti rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada pagi hari ini. Namun, sejauh pandangan mata saya nampak juga masyarakat yang merupakan dari berbagai suku, mulai dari orang asli Papua dan juga suku-suku lainnya juga turut meramaikan suasana di Stadion Katapal pada pagi hari ini.
1: Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku perwira upacara, nama Letnan Laut Kesehatan Bagus Yudhistira SK, lulusan Diktupa Angkatan 53 tahun 2023, Jabatan Power of Slakes Urdukes, Subang Keslar Rungkit Kodera 11, bertindak selaku komandan upacara, nama Mayor Infanteri Haryadi Ramdhani SIP, lulusan Akademi Militer tahun 2005, Jabatan Pabandia Zemen Serendam 24 Mandala Tri.
2: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, seperti yang tadi rekan saya sampaikan bahwa hari ini RRI Merauke menyiarkan secara langsung peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tahun 2026. Sementara sedang dibacakan petugas-petugas yang akan melaksanakan upacara dalam pengibaran bendera merah putih kali ini. Kami sampaikan kepada Anda bahwa peringatan 17 Agustus itu tentu bukan hanya cuma soal upacara atau kita mengadakan lomba-lomba dan juga pengibaran umbul-umbul ataupun juga ramai-ramai dalam menyambut peringatan hari kemerdekaannya. Tapi yang penting daripada itu ada beberapa makna yang penting dalam memaknai 17 Agustus. Di antaranya 17 Agustus, kalau kita merujuk pada 17 Agustus 1945, di mana hari itu adalah bangsa kita berani untuk mengatakan kita merdeka, merdeka dari seluruh penjajah. Peringatan ini membuat kita ingat darah, air mata, dan juga perjuangan para pejuang. Tentu dari Sabang sampai Merauke, dari dulu hingga sekarang ini. Tanpa perjuangan mereka, kita tentu tidak akan bisa menikmati apa yang sementara kita nikmati bersama di kesempatan kali ini. Sementara pendengar, makna yang juga perlu kita renungkan dan juga kita pahami bersama di setiap pelaksanaan atau setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan menyangkut tema HUT yang sering berganti-ganti. Tapi intinya bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Kalau kita maknai di daerah Merauke kita ini, tentu ada beberapa suku-suku maupun budaya-budaya yang mendiami Marin atau tanah animha kita. Ada suku Marin, ada Ambon, ada Jawa, ada Sumatera, dan juga ada daerah-daerah lain yang tentu menyatu bersama dalam kedamaian. Dengan semboyan kita tentu Isakot Bekai, Isakot Bektai. Nah, makna walau berbeda kita tetap Indonesia ini penting untuk di era sekarang ini. Lalu kalau kita maknai berkaitan dengan kemerdekaan, bahwa makna perjuangan menunjukkan kemerdekaan itu adalah ya kita merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari stunting yang ada maupun dari perpecahan yang ada. Dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia atau Presiden kita Prabowo sering mengatakan bahwa kemerdekaan ini belum selesai. Artinya giliran kita ini yang mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan kerja nyata. Nah, ini menjadi makna yang perlu kita pahami bersama dan juga kita perlu laksanakan ataupun kita maknai di dalam setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, kita gambarkan kepada Anda bahwa di dalam Stadion Katalpal Merauke ini, selain peserta upacara yang diisi oleh beberapa satuan dari TNI, Polri maupun juga dari Basarnas, ada juga dari kelompok PNS maupun pelajar, sejumlah aparatur sipil negara juga memadati tribun-tribun yang berada di atas stadion ini. Dan juga kalau kita saksikan ratusan masyarakat kita yang ada di sekitaran wilayah Katalpal ini, Stadion Katalpal ini juga turut menyaksikan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih yang sebentar lagi akan segera kita saksikan bersama. Dan juga sejumlah pejabat daerah dari Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke ini juga sudah kita lihat menduduki tenda-tenda kehormatan dan juga tribun kehormatan yang ada. Yang unik juga bahwa sejumlah pejabat-pejabat ini maupun masyarakat yang turut menyaksikan pelaksanaan pengibaran bendera ini menggunakan pakaian-pakaian adat daerah masing-masing di, maksud kami, masih Nusantara. Ada dari wilayah Sumatera dan lain sebagainya. Baik, pendengar, Gubernur Provinsi Papua Selatan sebagai Inspektur Utara Upacara telah memasuki tribun kehormatan.

0: 얼마 살려라!
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jessica Ardana, dan saat ini Gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Apollo Savanto selaku Inspektur Upacara telah memasuki tempat upacara. Dan saat ini akan kita dengarkan bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Kami gambarkan kepada Anda pendengar bahwa Komandan Upacara sementara sedang berjalan tegak menuju mimbar atau tribun kehormatan yang diisi oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan sebagai Inspektur Upacara untuk melaporkan pelaksanaan atau kesiapan dalam pengibaran bendera merah putih. Jessica, mungkin bisa Anda gambarkan sebagai komandan upacara kali ini dipercayakan sama siapa ini?
1: Iya, Pak Bambang dan juga pendengar RRI, untuk komandan upacara yang ada di upacara hari ulang tahun ke-81 RI ini dipimpin langsung oleh Mayor Infantri Haryadi Ramdhani SIP yang merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 2005. Dan saat ini mengembang jabatan Pabandia Jemen Srendam 24 Mandala Trikora. Dan saat ini pendengar, Komandan Upacara tengah menghadap ke depan Inspektur Upacara atau Bapak Gubernur Papua Selatan, yaitu Apollo Savanto.
3: Ke-81 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Baik, pendengar, baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara tentang kesiapan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Dan sejak Kodam 24 Mandala Trikora hadir di Papua Selatan satu tahun keberadaannya, kali ini seluruh jajaran Kodam 24 Mandala Trikora ini juga memimpin langsung dalam pengibaran bendera merah putih di peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada Anda pendengar RRI di mana saja Anda berada dan sedang mendengarkan siaran langsung kami. Di seputaran Stadion Katalpan ini juga suasana bernuansa merah putih terpasang ramai di sudut sisi kiri maupun sisi kanan dari Stadion Katalpal. Dan sejumlah masyarakat tidak saja menonton langsung di dalam stadion ini, namun juga berada di sisi-sisi kanan. Dan selanjutnya kami akan gambarkan kepada Anda adalah pengibaran bendera merah putih. Mungkin rekan Jessica bisa mengabarkan petugas-petugas yang akan dipercayakan sebagai pengibar bendera merah putih saat ini.
1: Iya, Pak Bambang dan juga pendengar RRI, untuk personil pengibar bendera merah putih akan saya bacakan. Selaku pembawa baki bernama Frederika Ketawakawap. Tempat tanggal lahir Kampung Subur pada 2 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri KAS KPG Papua Merauke. Merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Ignatius Yagorob Kawap dan Ibu Lydia Tarok Tomba. Selanjutnya untuk pengerek bendera merah putih bernama Hatenatus Wagasu, tempat tanggal lahir Airos Padem 28 Maret 2010, asal sekolah SMA Katolik Ian Smith, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Justinus Wagasu dan Ibu Desin J. Bokowi.
2: Dengar bahwa dari petugas atau kelompok pasukan pengibar bendera merah putih atau paskibra kita ini diisi oleh adik-adik kita yang tergabung dari beberapa sekolah menengah atas di Provinsi Papua Selatan, dan mereka terbagi dalam pasukan 17, lalu juga yang berada di pasukan atau di kelompok 8, dan juga kalau kita lihat bahwa di kelompok 45 diisi oleh kelompok ya, atau dari TNI maupun Polri yang tergabung di pasukan 45. Ini dengan kondisi dengan posisi yang formasi barisan yang begitu rapi dan juga gagah sekali. Kita lihat dengan jalan yang begitu tegap menuju ke mimbar kehormatan untuk mengambil bendera merah putih, dan nanti akan dikibarkan di tiang bendera yang berada di tengah-tengah Stadion Katalpal ini.
1: Ya, pendengar RRI, saat ini pasukan pengibar telah memasuki di wilayah depan tribun kehormatan. Dan adapun selaku pengerek bendera merah putih, selanjutnya ada yang bernama Efesus Tiro, tempat tanggal lahir Kamur 8 September 2009. Asal sekolah SMK Negeri 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat, merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Peter Tiro dan Ibu Kamu Kwaito. Selanjutnya,

0: Pendengar, pasukan pengibar bendera ini sementara sedang baru siap-siap untuk mengambil bendera merah putih di tribun kehormatan atau yang nantinya akan diberikan oleh inspektur upacara, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dan selanjutnya pasukan pengibar bendera ini dari kelompok 8 yang akan secara langsung mengibarkan bendera merah putih di tiang bendera yang tersedia di arah. Baik, baru saja kita dengarkan Komandan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih melaporkan kepada Inspektur Upacara tentang kesiapan pengibaran bendera merah putih. Pendengar, kami juga sampaikan kepada Anda bahwa di pukul 8 lewat 25 menit ini cuaca di sekitar Stadion Katalpal Merauke ini sangat cerah, matahari bersinar begitu cerah, dan tentunya ini juga menambah semangat para peserta upacara dan juga para petugas, seluruh petugas pengibar bendera merah putih. Dan kita berharap bahwa pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pagi ini berjalan sesuai yang direncanakan. Tidak ada halangan satu apapun. Dan tentunya bahwa seluruh peserta upacara juga begitu khidmat, kita lihat mengikutinya. Di samping itu juga bahwa seperti yang kami sampaikan kepada Anda bahwa seluruh penonton ataupun juga peserta yang hadir di sini selain aparatur sipil negara yang berada dari Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke dan ratusan masyarakat juga turut hadir di kesempatan pagi ini dalam menyimak atau menyaksikan proses pengibaran bendera merah putih. Ya, kita gambarkan kepada Anda pendengar bahwa pasukan pengibar bendera merah putih sementara kembali memasuki formasi untuk selanjutnya melakukan atau menuju ke tiang bendera untuk selanjutnya mengibarkan bendera merah putih.
1: Jalan di depan.
0: Kita gambarkan kepada Anda pendengar bahwa pasukan pengibar bendera merah putih ini kembali memasuki formasi untuk menuju ke tengah lapangan upacara atau ke tengah lapangan Katalpal untuk selanjutnya melakukan proses pengibaran bendera merah putih. Bisa Anda dengarkan bahwa langkah tegap yang dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka ini terdengar jelas hingga ke tempat kami melaporkan kali ini. Ya, dan kita lihat bahwa pasukan pengibar bendera ini telah memasuki tengah lapangan upacara dan sebentar lagi proses pengibaran bendera merah.

0: nanti akan segera dimulai pendengar. Rekan Jessica, mungkin bisa digambarkan kepada pendengar kita bahwa ini tentunya pasukan pengibar bendera merah putih ini kan terbagi dua dalam proses pengibaran bendera dan juga nanti ada penurunan bendera ya Jessica.
1: Iya, betul sekali Pak Bambang dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini pasukan pengibar bendera yang mengenakan dua seragam, yaitu atas bawah putih-putih dan juga ada yang dari TNI dengan atasan warna merah dan juga celana putih membawa senjata. Dan saat ini seluruh pasukan pengibar bendera telah memasuki ke lapangan Stadion Katopal untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini cuaca sangat terik, meskipun demikian tak menyurutkan antusias dan semangat para peserta upacara yang ingin menantikan pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini.
0: Ya, ini rekan Jessica, ini kalau kita lihat bahwa petugas pengibar bendera merah putih atau pasukan paskibra ini kan adik-adik kita yang berada atau berasal dari sejumlah sekolah yang tersebar di Papua Selatan. Tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak saja mereka yang mendapat kesempatan menjadi pasukan pengibar bendera ini, namun juga ini kebanggaan bagi para orang tua adik-adik kita ini, bagaimana anak-anak mereka dipercayakan oleh negara dalam proses pengibaran bendera merah putih. Kesempatan detik-detik proklamasi tahun 2026 ini. Ya, kami gambarkan kepada Anda bahwa pendengar, kelompok 8 dalam pasukan pengibar bendera merah putih sudah menuju ke tiang bendera dan sebentar lagi proses pengibaran bendera merah putih akan segera dilaksanakan atau dilakukan. Bisa disampaikan kembali Jessica, mungkin petugas atau adik-adik kita ini yang dipercayakan pagi ini untuk mengibarkan bendera merah putih kita ini Jessica.
1: Baik, rekan saya Bambang akan saya bacakan seluruh personel pengibar bendera. Yang pertama ada pembawa baki bernama Latu Peirisia alia Javanesia, tempat tanggal lahir Merauke, 10 Mei tahun 2010, asal sekolah SMA Negeri 2 Merauke, merupakan anak pertama dari pasangan Latu Peirisia Risak dan Ibu Nurasia El Syadai. Kemudian yang bertindak selaku pembawa baki bernama Frederika Ketawa Kawat, tempat tanggal lahir Kampung Subur 2 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri KPG Papua Merauke, merupakan anak keempat dari pasangan Ignatius Yagorot Kawat dan Ibu Lydia Tarot Tomba. Selanjutnya selaku pengerek bendera merah putih bernama Hatenatus Wagasu, tempat tanggal lahir Airostadem, 28 Maret 2010, asal sekolah SMA Katolik Ian Smith, merupakan anak pertama dari pasangan Justinus Wagasu dan Desince Bokowi. Dan ada juga Efesus Tiro, tempat tanggal lahir Kamur 8 September 2009, asal sekolah SNK Negeri 1 Seni dan Industri Kreatif Asmat, merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Peter Tiro dan Ibu Kamo Kwaito. Dan juga ada Francisco Saverio Rangga, tempat tanggal lahir Merauke 5 April 2009, asal sekolah SMA Negeri KAS KPG Papua Merauke, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Aurelius Yansen Sidi dan Ibu Anastasia Yunita Doa.
0: Baik, pendengar, kami gambarkan kepada Anda sementara bendera merah putih akan segera dikibarkan di tiang bendera dan sementara ini bahwa pembawa baki bendera merah putih sudah menuju ke tiang bendera dan sedang menyerahkan kepada para petugas atau tiga orang pengibar bendera merah putih dan Sebentar lagi proses pengibaran bendera merah putih ini akan segera berkibar. Dan tentunya selama pengibaran bendera merah putih ini seperti biasa akan dinyanyikan atau dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Dan seperti kami laporkan kepada Anda bahwa kita gambarkan kepada Anda bahwa sejumlah atau ratusan masyarakat masih terlihat berbondong-bondong memasuki lapangan Katalpal, Stadion Katalpal ini untuk menyaksikan seluruh proses pengibaran bendera merah putih. Kami gambarkan kepada Anda bahwa tiga pelajar yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera merah putih kelompok 8 sementara sedang bersiap-siap melakukan pengibaran bendera merah putih, dan tiga orang pelajar ini sedang melakukan proses pemasangan bendera merah putih di tali tiangnya, dan sebentar lagi akan segera berkibar bendera merah putih ini. Dan proses pengibaran bendera merah putih ini akan berkibar di Stadion Katalpal ini dari proses sekarang ini, dan nanti dilakukan penurunan pada pukul 4 sore nanti.
2: Merah putih. Hormat senjata!

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini bendera Sang Saka Merah Putih telah berkibar dan sedang proses mengibarkan bendera hingga naik ke puncak. Dan saat ini juga dinyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya.

0: pendengar Radio Republik Indonesia, kami sampaikan kepada Anda proses pengibaran bendera merah putih berjalan mulus dan kini bendera merah putih telah berkibar gagah di ujung tiang bendera atau ujung tiang bendera yang ada di Stadion Katalpal Merauke ini. Tiga orang pengibar bendera yang berasal dari sejumlah sekolah di Papua Selatan, para pelajar tingkat SMA ini mampu mengemban tugas yang diberikan dan tentu seluruh proses pengibarannya berjalan begitu lancar dan penuh dengan khidmat. Dan kami juga sampaikan kepada Anda bahwa tidak saja para pejabat-pejabat dari tingkat Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke yang hadir menggunakan atribut-atribut daerah atau pakaian-pakaian adat daerah, namun ada juga sejumlah pelajar maupun juga ASN dan sejumlah masyarakat hadir di menonton atau menyaksikan proses pengibaran bendera ini dengan menggunakan pakaian-pakaian yang adat yang mereka punya atau adat masing-masing. Dan ini tentunya menambah semarak suasana dalam pelaksanaan pengibar bendera merah putih pagi ini.
1: Iya, pendengar, saat ini seluruh pasukan pengibar tengah melakukan hormat senjata kepada bendera merah putih yang telah berkibar di puncak tiang Stadion Katalpal.

0: Ya, pendengar RRI, untuk Anda ketahui juga, Gubernur Papua Selatan Apollo Sapanpol sempat mengajak warga untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, Apollo Sapanpol menyampaikan hal tersebut di sela-sela sambutan dalam doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum itu tersebut berlangsung di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada tadi Minggu malam. Selain lembaga keagamaan dan organisasi, sejumlah warga juga turut hadir dan mengikuti doa bersama. Apollo Sapanpol mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut dan menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
1: Halo.
2: Pendengar, biasanya juga setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke ini menyelenggarakan atau melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan, diantaranya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan kepada masyarakat kita, maupun juga hiburan-hiburan hiburan-hiburan rakyat yang dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Merauke dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Sejumlah kegiatan sosial diantaranya adalah bagaimana pemerintah kita menyalurkan sejumlah bantuan makanan maupun bantuan bahan makanan ke sejumlah panti-panti sosial maupun juga organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, di mana ini dimaksudkan untuk sama-sama kita meringankan beban kebutuhan masyarakat dia dalam himpitan ekonomi yang saat ini juga tidak terlalu begitu baik bagi masyarakat. Ya, pendengar, setelah proses pengibaran bendera merah putih dilakukan pasukan pengibar bendera merah putih, kami gambarkan kepada Anda bahwa seluruh pasukan pengibar bendera merah putih atau paskibra kita ini, baik dari kelompok 17, kelompok 8 dan juga kelompok 45 sementara sedang kembali berada di tribun kehormatan atau di depan inspektur upacara dan akan selanjutnya komandan pasukan pengibar bendera akan menyampaikan atau melaporkan kembali bahwa proses pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan dan akan mereka akan kembali ke tempatnya dan selanjutnya tentu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bendera merah putih yang dikibarkan pagi ini akan berkibar penuh selama kurang lebih 6-7 jam di kawasan ini dan nanti proses penurunannya akan dilakukan sore hari di tempat ini juga dan petugas nanti ataupun pasukan pengibar bendera merah putih ini akan berganti. Yang pagi ini akan berganti dengan nanti pasukan pengibar bendera yang dipercayakan atau diembankan untuk proses penurunan bendera.

0: katakan, Jessica, mungkin juga bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita, kalau pasukan pengibar atau penurunan bendera nanti sore hari yang bertugas, petugasnya dari mana saja ini, rekan Jessica? Oh ya, sepertinya bahwa pasukan penurunan bendera kita di sore hari ini nanti akan kami dapatkan dari panitia selepas pengibar bendera pada pagi ini.
1: Pundak kiri, panjat awal!
2: Iya, pendengar RRI, saat ini pasukan pengibar bendera akan kembali ke tempat asal dan saat ini seluruh pasukan telah berjalan untuk kembali ke tempatnya semula. Dan untuk saya gambarkan, pendengar RRI dimanapun Anda berada, meski cuaca sangat terik pada pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur ini tak menyurutkan semangat atau antusias para peserta upacara yang mungkin saya gambarkan dari paling sebelah kiri terdapat masyarakat yang antusias mengenakan pakaian biasa. Meskipun demikian, namun juga antusias dan semangat mereka ini sangat tinggi dalam mengikuti upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga di sebelah tribun bagian tengah terdapat seluruh pegawai negeri sipil yang mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Dan mungkin untuk Anda ketahui, pendengar RRI, tadi malam Bapak Apollo Sapanpo juga mengajak seluruh warga bersama untuk berdoa, mensyukuri nikmat kemerdekaan, kemudian kebebasan, pembangunan yang telah diraih oleh para pelopor bangsa, pejuang, dan juga para pendahulu. Lantaran itu, kata dia, semua berkumpul untuk berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang diterima dalam kehidupan. Dan saat ini seluruh peserta upacara dan juga tamu undangan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan untuk para pengibar sang saka merah putih yang telah berhasil

mendengar pasukan pengibar bendera merah putih atau pasukan Paskibra ini sementara sedang menuju kembali ke tempat semula mereka masuk ke dalam Stadion Katalpal, dan tentunya dengan sukses dengan khidmat melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Dan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi seluruh pasukan pengibar bendera merah putih dan juga upacara yang menyaksikannya.

0: Selesai.
1: Ya, pendengar RRI, baru saja kita dengarkan secara bersama prosesi mengheningkan cipta, dan saat ini hadirin peserta upacara dan juga tamu undangan dipersilakan untuk kembali duduk.
2: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara.
1: Iya, pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pembacaan naskah atau teks Pancasila oleh Inspektur Upacara Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo.
0: Pancasila. Satu.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pendengar, baru saja kita dengarkan
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Ya, pendengar, setelah ini atau sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang akan dibacakan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Bapak Damianus Katayu, SIP, MA.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar RRI, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, SIP, MA.
2: Tanda kebesaran buka.
6: Hormat!
1: Dan saat ini kita memasuki prosesi tanda kebesaran buka, di mana seluruh hadirin telah berdiri.

0: pembacaan naskah proklamasi oleh Bupati Kabupaten Merauke.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan seksama pembacaan teks proklamasi oleh Bupati Merauke, Bapak Yosef Bladip Gepse.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: silakan duduk kembali.
1: Lepas sabur.
2: Iya, pendengar, baru saja kita dengarkan atau saksikan dengan seksama tanda kebesaran tutup, dan hadirin kembali dipersilakan duduk kembali. Dan sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Bapak Herman Wona, SPDK, MPDK.
3: Pembacara yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Bapak Ibu Agama Sahabat. Dimohon mendukung doa ini sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari yang penuh makna ini, kami memanjatkan rasa syukur atas rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Bapa kami mengenang dan menghormati jasa para pahlawan serta para pendahulu bangsa yang telah berjuang dengan pengorbanan dan ketulusan demi kemerdekaan Indonesia. Semoga nilai perjuangan persatuan dan pengabdian mereka senantiasa menjadi teladan bagi kami dalam melanjutkan pembangunan bangsa. Bapa, anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia kedamaian, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Berikanlah kebijaksanaan dan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Gubernur dan 4 Bupati kami, dalam menjalankan amanah serta mengambil keputusan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia di Provinsi Papua Selatan. Bapa, bimbinglah kami dalam agar mampu mengisi kemerdekaan dengan karya, kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian. Tumbuhkanlah semangat gotong royong, toleransi serta kepedulian agar kami senantiasa menjaga persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapa, berikanlah masa depan yang baik bagi generasi penerus bangsa. Jadikanlah mereka pribadi yang berkarakter, tangguh, berilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Indonesia senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang-Mu. Menjadi bangsa yang semakin maju, berdaulat, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Dengan penuh kerendahan hati, kami menjatkan doa dan harapan ini, semoga Engkau mengabulkannya. Berbahagialah bangsa yang Allah-Nya adalah Tuhan, umat pilihan-Nya sebagai milik pusakanya, kuasa Allah yang melampaui segala akan, menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Doa selesai.
0: Hadirin dimohon berdiri.
2: Ya, setelah pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, sesaat lagi akan kita akan memasuki prosesi Andika Bayangkari.

0: rindu kembali.
1: Ya, setelah mendengarkan Andika Bayangkari, saat ini hadirin kembali dipersilakan duduk. Dan sesaat lagi kita akan memasuki prosesi laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.